0: Ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta berdaya saing yang kukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah.
1: Perkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, pengukuhan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM, latihan pertanian dan teknologi digital dengan penumpuan terhadap literasi kecerdasan buatan AI adalah antara bidang-bidang yang turut diutamakan.
0: Datuk Haji J menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor dianugerahkan Tokoh Kemakmuran Pendidikan Negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah. Majlis turut menyaksikan Dr. Muhammad Kasim Tusin menerima anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, manakala Kasbullah Mangun dinobatkan sebagai tokoh guru. Datuk Haji J berkata penganjuran KMAPENS membuktikan bahawa jasa dan bakti guru sentiasa dihargai serta diiktiraf sebagai pemangkin utama pembangunan masyarakat dan negara. Beliau berharap momentum kecemerlangan yang dicapai dapat diteruskan bagi memastikan sistem pendidikan Sabah terus berkembang. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI mampu melonjakkan produktiviti dan daya saing usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penjaja luar bandar. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datu Muhammad Alamin berkata teknologi AI kini boleh dimanfaatkan menerusi telefon pintar untuk menghasilkan bahan promosi dan pemasaran digital yang pantas. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program latihan keusahawanan InScan Masterclass di Membakut. Teks ucapan disampaikan setiausaha sulit kanannya Rusman Dulamit. Sementara itu, pengerusi Lembaga Pemegang Amanah InScan Datuk Mustafa Kamil Ayub berkata pihaknya komited memperkasa usahawan tempatan agar mampu bersaing di peringkat global. Program siri ketiga itu dihadiri lebih 100 peserta Parlimen Kimanis. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli belah yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam, beliau berkata dua premis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bomba di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pisar berkata walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik premis memahami tanggungjawab terhadap pematuhan Undang-Undang Keselamatan Kebakaran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pengkalan Laut Tun Sharifah Rodsiah PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekad beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksmana Madia Datuk Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pengkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurut kenyataan itu, PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di zon selamat Sabah Timur S-Zone. Bagi memastikan kesiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pengkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya kapal auxiliary Tun Azizan. Skim Lindung 24 Jam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terbukti terus relevan dalam membantu pencarum yang berdepan situasi luar jangka. Terbaru, Arnold Nathaniel Lister, 24 tahun, menjadi orang berinsuran OB pertama di negeri ini yang menerima manfaat di bawah Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK. OB terjatuh semasa menuruni tangga rumah yang sedang diubah suai Sabtu lepas sehingga mengakibatkan kecederaan serius pada tulang belakang. Kenyataan Perkeso memaklumkan OB layak menerima rawatan pemulihan secara percuma di Hospital Queen Elizabeth. Selain bantuan peralatan sokongan termasuk kerusi roda khas dan kemudahan fisioterapi sehingga pulih sepenuhnya. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia turut menyantuni OB dalam satu lawatan prihatin sekaligus menzahirkan komitmen Perkeso untuk memastikan kebajikan pencarum sentiasa terpelihara. Pameran Rumah Kami sempena Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu mengetengahkan keunikan budaya pelbagai etnik menerusi pakaian tradisional, makanan warisan dan adat resam. Pempamer yang mengambil bahagian menyifatkan pameran itu sebagai platform memperkenalkan keunikan budaya masing-masing selain memperkukuh semangat perpaduan. Antara yang berkongsi pandangan ialah pempamer kaum Cheti Melaka, Saraswati Sibapatam dan pempamer kaum Murut Alfred Kinawa.
3: Asas perpaduan ialah keharmonian antara pelbagai kaum. Jadi kami ni saya rasa macam nadi perpaduan lah sebab kami ni dah perkahwinan campur. Elemen-elemen kemelayuan dan elemen-elemen keindiaan dalam dalam etnik kami.
4: Kami dapat memperkenalkan kami punya budaya secara, walaupun tidak secara penuh, tapi sekurang-kurangnya kami dapat memperlihatkan kami punya budaya dan kami punya tradisi.
0: Saraswati Sibapatam dan Alfred Kinawa. Bagi para pengunjung, peluang menelusuri setiap rumah etnik memberi pengalaman baharu untuk mengenali budaya luar secara lebih dekat. Fatin Nazura Saman dan Winnie Libumbun menyifatkan program tersebut sebagai platform terbaik bagi mendekatkan masyarakat dengan warisan pelbagai kaum sekaligus memperkukuh semangat perpaduan nasional.
5: Saya rasa sangat teruja untuk menambah ilmu kebudayaan di sini dan saya sangat mengalu-alukan untuk semua terutamanya belia datang ke sini sebab kita adalah pelapis kepada orang-orang tua kita. Jadi kalau bukan kita yang tahu adat-adat ini, siapa lagi?
6: Nampak betul kerukunan dia sebab saya dipahamkan bukan di Sabah saja yang ada, tapi dari Semenanjung pun ada suku yang dijemput untuk mempamerkan budaya mereka.
0: Fatin Nazura Saman dan Winnie Libumbun. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah beri tumpuan Tibet, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan. Teknologi AI tingkat produktiviti usahawan PMKS luar bandar. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusus Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: selamanya Malaysia.
1: Baiklah, kembali lagi kita bersama dalam segmen Rentak Segar dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar pagi anda pada pagi ini? Masih lagi kah bersemangat? Tentu sekali. Sebab ialah kan sekarang ini kita tengah demam Piala Dunia, dan juga ada mungkin setengah daripada pendengar yang rasa gembira pada sekarang ini sebab negara pilihan hatinya menang semalam. Jadi mungkin rasa gembira lagi, masih lagi teruja, ataupun pagi ini masih lagi bercerita sembang-sembang pagi sambil-sambil minum kopi kan. Masih lagi pagi, mana tahu mungkin sekarang ini tengah sambil bercerita-cerita dengan kawan yang dalam kereta tu kan, bercerita dengan sebelah penumpang di sebelah kan, bercerita berkenaan dengan pembukaan perlawanan bola sepak Mexico menentang Afrika Selatan apabila Mexico berjaya membenamkan Afrika Selatan dengan 2-0. Dan juga itu adalah satu kejayaan buat Mexico apabila sudah berjaya memecahkan rekod hampir setelah 6 perlawanan dunia tidak berjaya, dan kali ini menjadi tuan rumah dan juga menjadi negara pertama yang membuka perlawanan bola sepak itu dan juga menang di tempat sendiri. Dan itu semestinya menjadi keterujaan buat masyarakat dan juga negara di sana. Baiklah, sambil-sambil kamu Sunda sedang-sedang bercerita tu kan, sambil-sambil bercerita kamu orang pasal bola tu kan, apa kata kalau pagi ni saya sedikit selitkan hebahan, iaitu berkenaan dengan kejohanan bola jaring kategori 12TKB MSSG Keningau tahun 2026 yang akan diadakan pada hari ini 12 Jun 2026 iaitu hari Jumaat, bermula awal pagi tadi 7 pagi sehinggalah 5 petang, bertempat di Dewan SMK Apin-Apin Keningau. Jadi orang ramai, masyarakat yang ada masa datanglah beramai-ramai bagi menyokong kejohanan bola jaring kategori 12TKB MSSD Keningau tahun 2026. Baiklah, sambil-sambil itu apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

Live. Baiklah, itu dia lagu daripada Swim baru saja menghiburkan anda daripada BTS. Harap semuanya sudah mandi. Okey, baiklah, tepat pukul 8.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda dari sana sini seperti biasa kita bersama dengan rakan penyampai kita dari Tawau FM, Sandakan FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Ya, untuk edisi Jumaat kita bersama dengan kawan-kawan kita Edwin di Keningau FM hari ini. Untuk dari sana sini kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
1: Selamat pagi Edwin dan juga Ikhle.
0: Ya, di Sandakan FM kita ada Maznan.
2: Ya, ada di sini.
0: Ya, ada. Wah, ya.
2: Ada pergi mana-mana.
0: Syukur. Okey. Tau FM dan kita ada Wajek. Apa ni?
3: Ini pemain yang kita import sempena dengan Piala Dunia. Bersama-sama kita dalam dari sana sini hari ini. Kita bersama dengan Wan J. Mbappe.
2: Mbappe juga baik.
0: Mbappe ya.
3: Boleh cakap sabar pula dia ni. Ha.
0: Boleh. Ini edisi RTM.
2: Rupanya Mbappe ni asal tawau.
3: Ya, dia tawau pula dia ni.
0: Baiklah.
3: Makan terang bulan pula dia ni.
0: Apa? Lepas ni kamu apa?
2: Dia berkasih butak rambut dia.
3: Rambutnya macam baiklah.
0: Baiklah. Nanti kita tengok ya di sosial media. Tapi kita bagi dulu lah Maznan untuk kasih mula dari hari ini. Boleh ya Maznan?
2: Boleh. Okay. Tidak banyak yang ingin dikongsikan. Beberapa saja maklumat yang ingin dikongsikan untuk hari inilah. Di mana yang ingin dikongsikan bermula daripada hari ini, Sekolah Kebangsaan Sakinah Desa Sandakan akan mengadakan perkembangan unit beruniform generasi madani 2026 sehingga hari esok di sekolah berkenaan lah. Ia sebagai satu langkah melatih sifat kepimpinan pelajar selain memberi peluang kepada peserta untuk memimpin kumpulan dan membuat keputusan secara lebih matang dan juga berani. Okey, itu satu. Dan seterusnya, hujung minggu pada hari Ahad nanti, program sumbangan penunaian sumbangan tunai Rama SDR tahun 2026 akan dilaksana di Paitan pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan. Ini akan memudahkan 122 penerima daerah itu mendapatkan SDR secara tunai. Dan sepanjang program dilaksana, PMS ataupun Perbendaharaan Malaysia Sabah akan menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian SDR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, dan ingin dikongsikan juga hari ini mengenai kempen Derma Darah lah, yang mana akan diadakan pada hari esok di Ladang Gomantung, bertempat di Dewan Ladang Gomantung, bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Okey, dari Sandakan kita terbang bersama dengan Atika di Keningau. Silakan Atika.
1: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian untuk dari sana sini khas untuk edisi hujung minggu, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada 13 dan 14 Jun ini 2026, iaitu hari Sabtu dan juga hari Ahad ini. Bagi 13 Jun 2026, lokasi pertama di Pasar Tamu Rancangan Belia Suk, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Dan juga lokasi kedua di Perkasa Hotel Keningau yang akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Bagi 14 Jun 2026, kempen Derma Darah akan diadakan di Persatuan Soka Gakai Malaysia, Keningau Center, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi buat semua penduduk daerah Keningau dan juga sekitarnya, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah ini. Baiklah, itu sahaja satu info untuk Diary Sana Sini edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita terbang pula ke Tawau bersama dengan pemain import kita Wan J di Tawau FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dan untuk perkongsian diari sana sini bermula hari ini dan juga hujung minggu, mula sekali kita ingin kongsikan berkaitan dengan jadual kempen Derma Darah ya, oleh Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini tabung darah dibuka seperti biasa di Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan demikian pada hari Sabtu dan juga Ahad hujung minggu ini, kempen Derma Darah akan menjelajah ke Eastern Plaza Tawau dalam jelajah kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 ya, yang mana untuk kedua-dua hari ini kempen Derma Darah tersebut akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 4 petang. Itu perkongsian diari yang pertama. Seterusnya untuk perkongsian diari yang kedua di hujung minggu, esok ya, 13 Jun 2026 akan diadakan hari bertemu pelanggan SK Luasong ataupun Sekolah Kebangsaan Luasong, bermula 9 pagi bertempat di Dewan Palasan Pusat Perhutanan Luar Song, ya, yang mana untuk program berkenaan ada penceramah jemputan iaitu Haji Lakarani bin Lamadiangi dan juga dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Suryadi bin Haji Bandi iaitu Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Kemudian yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau FM, okay, kita ada sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Konven St. Ursula Tawau, yang mana sambutan Jubli Intan ini akan bermula esok dan juga Ahad, ya, 14 Jun 2026, bermula 6.30 pagi hingga 9 malam untuk hari Sabtu dan 7.30 malam hingga 10.30 malam untuk hari Ahad, bertempat di Sekolah Menengah Konven St. Ursula Tawau pada

0: 30 nanti di Konti Sabah FM, iaitu bersama dengan pengarah bahagian penyelidikan Institut Integriti Malaysia Jabatan Perdana Menteri, iaitu Puan Norasikin Baharudin, yang mana akan berkongsi mengenai strategi pembudayaan integriti nasional, iaitu menyerlahkan sinergi perpaduan dan integriti dalam pembinaan negara bangsa.
1: Ya, temubual akan diadakan di Konti Mini Studio kita di Kompleks Sukan Likas sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan yang bermula kemarin. Jadi hari ini mini studio kita bersama dengan rakan penyampai Sabah V dan juga Sabah FM. Sampailah esok juga kita berada di sana.
0: Okay? Ya, betul.
1: Di booth RTM. Bagi yang kedua pula, pada pagi ini juga akan kita bersama-sama untuk program Turun Padang, Datuk Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, yang akan bersama-sama dengan warga RTM Sabah lebih kurang 10.30 pagi untuk menyantuni pegawai-pegawai, meninjau operasi serta melawat fasiliti RTM, dan seterusnya akan menunaikan solat Jumaat di Masjid RTM tengah hari nanti.
0: Ya, okay. Dan perkongsian seterusnya, ini untuk majlis makan malam sempena sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang berlangsung pada pukul 7.30 malam nanti.
1: Okey, yang akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Ya, okey, setakat itu perkongsian kan untuk dari Sabah FM. Jadi terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Keningau FM, Atika.
2: Terima kasih kembali.
1: Atika sokong negara mana? Ada sudah?
2: Belum ada lagi alam. Macam mana ni?
1: Belum ada.
0: Belum lagi ya.
1: Sokong final lah.
2: Sokong final lah.
1: Si Wan Jen ni memang terang lagi bersuruh lah.
3: Merci.
1: Okay. Mazdan, Angkol sokong mana?
4: Espana.
0: Jadi sama-sama kita nantikan keputusan dan juga
3: kenapa tanya kami? Kita mau tahu juga Edwin dengan Nicole.
0: Betul. Saya ikut Edwin.
1: Okay, kalau saya Argentina.
0: Kalau gitu saya Argentina.
1: Oh, nama Portugal.
0: Nama
4: orang Argentina. Argentina. Messi boleh pecah rekod toh.
1: Itulah.
4: Boleh pecah rekod. Dia 13 gol sudah kan?
1: Rasanya ini
4: kalau tahun ini
1: terakhir.
4: Kalau dia dapat 4 gol saja dia pecah rekod sudah. Untuk pecah terbanyak sepanjang masa.
1: Betul.
0: Tapi yang pastinya saya akan pilih siapa yang menang sejak itu sejak.
2: Betul. Sampai Nikle.
1: Kenapa begitu?
0: Boleh enggak gitu? Okeylah, terima kasih kawan-kawan semua. Selamat bertugas.
2: Okay, bye.
1: Bye.
5: Selamat pagi semua. Semoga hari
6: ini. Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Hey girls, jumping at tea.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat, syok.

ke penghujung segmen Rentak Segar hari ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda edisi 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, terima kasih kepada pendengar yang setia mendengarkan Keningau FM bermula awal tadi, bermula pukul 6 pagi. Ha, sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Dan juga jangan lupa untuk terus setia dengarkan kami, sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani bersama dengan DJ Jerin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Baiklah, sekarang ini dan juga waktu ini, dan juga ketika ini, sekarang kita pun demam Piala Dunia. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing dan juga anda boleh menonton secara live juga ulangan Piala Dunia 2026. Dan juga semestinya ianya adalah percuma. Jadi cepat-cepat untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dari perlawanan pembukaan sehinggalah ke pentas akhir, saluran radio RTM membawakan kemeriahan Piala Dunia untuk anda. Jadi bersama kita meraihkan detik penuh aksi, strategi dan juga jaringan hebat Piala Dunia di saluran radio RTM. Satu jiwa sejuta sorakan. Baiklah, pagi ini saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Lisah Anita Rima, lagu tema daripada FIFA World Cup 2026, Goals. Saya Atika, rakan penyampai anda. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sehingga kita berjumpa untuk siaran dan juga segmen yang akan datang. Bye. Cause I'm

0: Sinau FM ke Selim anda bersedusun. Manta jam ke Siam ke Suabun. Bisa majam ke Pedam 2 Tamaga.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu id keselimbahan na bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun ke.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kepi Seran Gasaban, Kepi Selawat Mai Dari Keselimahan Beres Dusun Kening FM. Tada baina, tada wakil lima kia. Kepi anda diti tapadam dua tulan ke enam tahun 2002 pada enam. Kepi yang pai kodha ke Saban baina dijajirin amna kita tamalut pengaraja harian tijai mengabalut ke Yuselin ada telur jam. Mata ada jam ke siam ke Saban, gisemar kita jam ke padam dua tengah daun. Boleh di mesti kau tak ada terminal mangun tu nanan tak ada kelidasan dat ke sobain benak dan atau kau negeri dah takut memana ulangan megit ke bang mimbaras terung meningut mata maintang telinga makin angau am negeri pemusarahanam kena udah telidas kebirat ke sobain benak ya mesti kau tak kalau kau dat nyampai dai hiti dar radio ken FM mantan pada jam kanam ke Saban nyampai kau di Jatika pindah pola mesti ke selimbahan baras Melayu saling dada tulu jam mantan ada jam kanam ke Saban. Gisa benar kita jam ko siam ko saban di tenu. Tentu nada tak nak karong kodat kepelan-kepelan ke guna. Nagi sering-sering panggilan segini waisa nasuai tu. Ini ada Radio Keninga FM. Maya di tiap frekuensi siam na benar mapa titik tur megahaz. Bam kakal kau datang membalas harga kisamar kita jumpa benar-benar tangan dauti tu bainati haraka got pipir reta babay yang nulu ditit konti ke Saban bena. Mekal kasari ar kata jam ke siam hapadaman 5 minit ke Saban kalambu siti ruputan ko ngoyo-ngoyo tawan mantok kata dao baina. Ar kata jam ke siam telun hapad minit ke Saban hariti gatang degata kalambus ya. Amar kata jam ke hapadamisa ke Saban kalambus ke bartini bam tada baina tadao kelima. Ar kata jam ke hapadamisa. Pada aduan apa dalam 5 minit ke Saban doa jam kau pada misa telun apa 5 minit ke Saban harati pergi pembarasan tadau kelima ya yang baik kau di Imam Kifli Asoy saya kata bayan ini dulu titik konti ke Saban baiknya tentu nada tak peperang kudat kepilan-kepilan guna menegi tentu nada peperang kudat sering-sering pengalik seginawa saya sudah suai itu hitin ada radio ke FM. Minang ada kedapatan pasan meriti WhatsApp ke FM Aisa Isa Siam 58 Siam 68 68. Saya kami lakukan lagi dat mintang dat Facebook dah itu binai. Saya ke kepilan-kepilan dat anda ke surat itu dah suang ke Facebook tu binai. Hari lagi pipir tak nak gear deh. Mila ada pata dan lepasan. Video dat menandai apa suang itu dalam laman Facebook. Ada dor bata timpu tapi naik ya senang dah teman tokau timpu naik tiga peran sining menuang di titit ababayan keselimban bersusun kena FM ke Saban mena sining mata di dautis gokit korwal nopo doginawa setengah gus sining mati di Selvi Diana Wises pun si kau apa ama

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kapal makinangau siap na padam 4.2 MHz.
1: Tilapus makinangau sining-sining pongolis sakinangau.

0: Sending Herman tadi Jimmy Palikat kada sonsolo penginawaan apabila dia Bastian Swell sentobon aku posian mereka tatan meniti jam kosiam dua hendap dalam turun minit kosaban kada liwayar kata jam kosiam turun hendap minit kosaban tapi nai kalau lembus tegatang dekat taman tak ada banyak ya. Aku orang yang pastikan tak aku kurat kau yang datiran tak kau hendap kosaban benar hormat tuat tapi ya lidas kia kada liwayar mai rumah dokter idolai pengobatan kia mai pegintang dan nuka pia terwal kia. Mai pekan utubat kemarin kita tar temu janji take review kemarin ada dokter kia tapi nanya kada di kuih luhai tidak banyak ya. Take ihar nagi at batas kemarin datang tambalut tapi nanya kada di kuih luhai batas kemarin datang tambalut. Tidak banyak dua napa apa dalam dua tulan ke enam tahun 2002 napa dalam enam kia. Mama memutung dah kata tapi nanya kawi ada kain kakak sekau getang dekatan tekurik ya kumadi kau di asental kopi yang memutung kata bayahan kumadi kau itu nak anu dat it baik anak kepuriman dat getang dekat di akawas ya man tadi netinan sendiri aparu TKO ya tapi naik man tadi netinan sendiri aparu TKO segera dat atau aparu tapi naik atau kanuk kosinan segera aparu tokau tapi naik kan takut kosinan di talamak ya. Mingkana kita kumada temu memutanam tengah rapawan kya. Lebih baik ke kampung-kampung kya memutanam dah tengah rapawan di tengah terudui kya. Kita ke di tengah nuna pebah kya tanam-tanaman di kampung. Lansan dah ada ruak tanaman dah kayu. Alabak toko dat tahanan lagi alabak lagi ke kumada kau sinan kya. Saya ke lidas toko kau lagi menikit-tikit tempuh. Apa menurut kerajaan undang apa kerajaan mantau pemanaham yang paling lagi detinan detail lidas lidas pemusaran lagi perkis dat papanau dat kerajaan mana kita kita tahu kemana kita di papadagang dat nuna pedagangan kaya bisa anda papadagang tapi naik di papanau dat asas kain megalatik si take bus kaya di mungkin ngau maya dat RTM klik take radio kan FM maya dat frekuensi siam nuna pada mapa titik tur megas unsiko kemana kita densa dan tu kasari dah kau dat menaku dong dai hiti da Radio Kenya FM.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Aman ko pala musati gatang dagata mentaka tada obay na kaha padam 2 tulan ke 6 tahun 2002 na padam 6 pinalabus semata titid ke tinanan pemurunan gata Sabah TK LIJS ke Kapulut TK susu gata ki gatang da siya maringgit walau unha padam 4 tusin segelop gram Kapingan grade kaisa ki gatang da 4 ringgit siya menha padam 2 tusin segelop gram Kapingan grade kedua ki gatang da 4 ringgit ha padam 4 tusin segelop gram Kantalan grade kaisa kigetang dat 4 ringgit anam menah padam siam tusin segilogram. Kantalan grade kedua kigetang dat 3 ringgit siam menah padam isa tusin segilogram. Gata sikarap kigetang dat 1 ringgit ha padam 2 tusin segilogram. Sekutu agung mentak ditit puluh teka susu gata kigetang dat siam ringgit walau na padam 4 tusin segilogram. Kapingan grade kaisa kigetang dat 4 ringgit siam menah padam 2 tusin segilogram. Kapingan grade kedua kigetang dat 4 ringgit habadam 4 tusin segilogram. Agata kantalan grade kaisa kigetang dat 4 ringgit anam menah padam siam tusin segilogram. Kantalan grade kedua kigetang dat 3 ringgit siam menah padam 1 tusin segilogram. Amgata sikarap kigetang dat 1 ringgit habadam 2 tusin segilogram. Hingga nak pihak datang dekat aman tak ada baina ke habadam 2 tulan ke 6 tahun 2002 na padam 6. Penelabus semantar ditid ke tinanan pemurunan kata Sabah. Teka LIJS alansan nakadun kepelan amnei kepasarahan. Lebih payah ledit amma memutung dat agatak.

Tak perlu dah teman ko Pulau Musa di Sinding ya. Tak kau Sinding bawah Sinding orang utara Sinding dah pengalih seginawa. Teman ko Pulau Musa di Pasan si kesihatan ko mentadi Elvia samai peran hello pisan ko saban tadau kelima di jejerin kasih pisanang depa pelan kerja mempai de tengah kemulutan jur teknik kena FM menegi kena FM hebat syoknya kasih. Nah kopi-kopi karena DJ kan saya. Hello hello insan DJ kan FM amni kemulutan kan FM nu kabar kan saya. Alasan insan dan poin kakak le telidas pompus terima kasih ya. Si kau dat pasan di tapi nak kirim kan saya. Minta dat insan dan dat kemulutan dat idik kan FM mana kita dah siaran tinarum Melayu dusun Murut. Megal di Arin Majanun Silof Anggun Elisikel Elin Kemabung Kakana Rumbai Pita Rosna Anggun Amning Nagi Isanan di Matad Egi Samzet kasih. Salam pemulutan kakala pengempus pengkuarat kewayaan da tawan negeran di kayu di kena penga mikudap kasih. Tapi saya andat papalan nakaraja kakal dat pengengis kesari. God bless musika wak medika Elivaya samai peran. Mari di jam kasiam telu nah pada matalu minit ke saban sedang datu mila mustaka odat amakin awa datalu sining misusut sining mata di Ferdinand S. Liansim sudawil kaposian gidong onel kakal pi pinggi nawah dika amnagi silibin bugis o dipon mamusaraw kina FM kuhay aramay bang.

Engkara pihak sining yang tadi Raina Kulinak ya. Hari kepusan kumpul di orang otak sining yang tadi Lorina Inging. Dari tanda tinan tukar amin. Aku tatan benda di jam ke hepad ke suaban. Tapi nak kau ikhya timpu-timpu diti, hai tihila orang otak kau at susuyan-susuyan tengah kombolutan di media sosial ya. Gua kare titi World Cup. Dan ka sedap ya. Ini sesuai ba nakabon nakahara. Pialaan da Group A. Mexico menang kiala da South Africa. Dan ka Mexico na menang da 2-0 ya. 2-0 Mexico am negi South Korea. Para di kilihoy da kasari da tumanod kya. Perangan da pialaan di tiga edat RTM TV OK suka nama lagi RTM klik ya di piala anda piala dunia FIFA 2026. Mari di pasal narmit ko minta di ti 2 cep kena FM ya. Hello DJ Populambus kesenangan kesabon lelegatan mimbala tak Id Gonti kena FM ko hoy aramay ba yo hoy Dennis to kudu-kudu. Sarayo pisok-pisok mawasan ako kumatang balot magikinang ako kina FM ko hoy aramay ba. Talagatan tako managuang karaja ta daw bay na. Manung-manung iti ta daw bay na DJ. Iri-iri DJ. Ponsika o ka. Sekarang ni kumadika tokudo. Sarayo pisok-pisok ya. Amin ako napatan pasan kaya may di WhatsApp kina FM. Ay isa-isa siyam, lima ulo siyam, manang walo anong walo. Paing kukurat ko yan da tawanan yung dikayo to binay. Aramato at it rumasam kya. Aranagi magadaw, harimi kudap, teka menung kadig ya. Kumadig yun di kataguang, dat rumasam, datimpo diti, ito binay, tabay na paginawa. Lalabi pala di karaja-karaja dat it labus. Nagal ka iti may pamutong nagata, mananam datang rapawon kya. Menanam da parai tai kai tanu na paman karaja da kayu labus sa tulay tai ka labus sa dupis tapi na paginawa am ko mari ko di ta mas masa da ta pun dorong tipu di ti ka di ko lihuai da tambahan kesaben ke da lebih pela di ki hara terual ke ana di ko lihuai da makan da tubat i ta kawasa ta raha tai ka akan talaraha. Teka i takawasa gula i suang detinan. Teka i gula i rahak ya. Tadi kau lihat makan datu bat. Kasar itu aku datang menambang dat keledasan. Menambang dat pangakan kanan takau. Karena lagi pangakan di pegaduhan dat dokutur ya. Kalau ke i akawas sepe terhak teka akan tan lepar hang. Pegaduhan dat dokutur ngan makan di tengah lunok kepi ya. Ya. Teka ginuring-guring akan ke amilan mangakan nga ing kuri-kuri anda mangakan kak ya mana gini kwe dit apa panau dat papanahan dat seduk ya tampi timpu diti tadau baina ay matuid watas sesampaping sedangkan dat papanahan da kayu tapi nai alansan dat papanahan da kayu magawit dat isa konsikan am ating ngaligaw itindalanan. Kembali di jam ko apa dah 4 minit ke saban senang dat makin aku tahu sini tapi naik kan sing kena aku tahu di sini mentan di versus Los Justin mupus tong madok dika sutur ngagu sini mentan di aben kakal au tumalup am nagi sini mentan di sel virus imping keposian id kakadayan kini FM kuhoy aramay ba.

0: Dylan Busano, Nyampai Dahai i Kenyau FM. Siamo parabatti di turu megahertz
1: kuhoi arana aibo. Sumigabot. Teru tingkananan kepiat Kementerian Keburuan Labus Kekadayan. Ilok nepo ngait program pendikidan letirik Labus Kekadayan Alternatif Belba, program pendikidan waik Labus Kekadayan Alternatif Balba, memprojek sensuyan tokoro Labus Kekadayan JKLB. Tingkananan di lopinalan mentok not pepengkawasi nanong keposian megigian Labus Kekadayan, mayat penediaan taden waik eberisi, ompiramutan ralandit atingelik. Ketelu-telu tinggi saman ditipiki kirakan menhak kesenangan kumar megigian, lebih kesukupan koyonon kesiwatan om kesasenangan. Sumigambo.

Kasalimbahan Boros Dusun, Kilingaw FM. Karangahan may frequency siyam pedang apat titik turun megahertz. Kilingaw FM.

Sining mata di Melton Gintik, Arlan Kepasian dan bagi Winston Linus Duyanak. Minit kita ten, beniti jam kapat dulu na pada isam minit ke saban. Ama kumadi gudi haratang anak ya, haratang anak di negara deh. Nama-nama tuan nanti kia it pensikul di sini kulan terseribak teka sini kulan da takawas asari di kau dat mengintang da teka memantau da telefon dia lah kia tapi nai pada si da tuan nanti aku muka pihak kami yang dat skema kau lah kau datang anak di amumban lagi mimpargat ming mengigit telefon kia. Ah, bayan dapat tepeneng haran ayo kemayan dat i ta had umur dat milah dat megit talipawan kya. Masid man da kayo pantawa tay ka intangan da kayo no aman dia la intangay. Aman da kayo tunod nung no kapi at aman dia la intay da man igit-igit tadaw kya. Karetitit nagardi. Iti may kita telepon. Musika ang madika Roslan, Roslan Miasin. Minangay intang dat negardi. Post iti da Facebook ya. Madika da taro Facebook to binay. Padalihway sumang iti da Facebook dahay kini FM hebat syok niya. Padalihway mga ipanodas sa like ya. Video-video di minanday pepimposa jaminan pesurata di laman Facebook kini FM kya. Pada lagi lihwai mungkin orang dah mana kita kita tahu mantan jam kanam pasaban gisa mereka jam kotor tertuang. Maya frekuensi siam na bermapati tiktur megas so ikan melakukan lagi makin orang dah maya dat RTM klik ya. Mungkin anda lagi lihwai dat mintang dat World Cup ya. World Cup tahun 2026 ya. Piala anda Piala Dunia FIFA 2026 saluran TV okay di spot am negi RTM klik aku sedap Mexico mini sub da South Africa akan menang Mexico 2-0 ya. Di demam bola kembali nanti kita tapi naik demam bola. Ama makin awak tu bagus ini ya. Nama-nama tu maganda ada tapasan Azbin Azmin Azhar magium komposian kirati so terengah gus sining mata di Jody Mabin kaus oitan kud matai atau kai so terengah gus sining mata di Charles Iding keingeritan nasiliu konsikahan.

0: Kedai Wine yang paida di JJ I Keselimbahan Baros Dusun Kenyau FM. Zainal tadi Charles Eding Tenggaritan dan sedih konsikahan dan menegi Jody Mabin Kaus awitan kud matai kaki atau kai Azbin Azhar magium kopasian kirati Intan nagkasalah beres kantong kantong kembulutan dia. Ya kali gulu kaki. Apa yang kurang pangga? Kumadi kau di tamasa-masa makin ngaudah ya. Maya dat RTM klik, kumayan aku kikaruhang at kambulutan makin ngaudah dat maya dat RTM klik. Nagi kikaruhang nagi kambulutan dat makin maya dat radio frequency siam na berdua pati tiktur megaz.
1: Pindah ngau kau kia.
0: Segera dar pergi ilang-ilangan. Aku simpan nomor hiti WhatsApp dahi konti kani FM. Aisa isa siam 58 siam anu walu anu walu isa ida kayu at madasid teki di tempat. haram mati itu nggak kamu kedatangan buat madasid teki di ya. Kalau kita nak jadi turas teki dia min saya untuk ya.
1: Iai sumirat kaki.
0: Harap pemagi atu ini dikit diminai sensedan takon napa itu rasita kini nggak kailai siap mengunik ya ngik ngik ngik ngik kagi ya pabingkuran nggak itinan kia kemarin ulut tengah kodok kia arama mel macetinan di dia kia keseruan napa dinga i drone di tengah temau kia megal ke bunga-bunga keladi kia di tanaman takon di lain boy bunga keladi kan di tai kai parai kia kumaan lagi kay Paray magyong kakanakanan am nagi itang bunga na kayo kumadi ko dit paragat ka piyamanan am na bunga and tantan na kayo at kede yeah the vinay ki mamisungo humatirid na kaya magal na tuduk na pa ginayatin ang daring ako kay mamisungo humatirid na vinay amba nati jam kapan 5-4 minit kasaban kalihway ar kita jam kabar misa kasaban kalambus kabar tidi ma makinang o tapad siya sining yeah the vinay. Sining mata di Justin Ambuyungus Perol Ginawa Sutan Kagus. Sining mata di Jeffson Joseph Natalup na di Kenya FM. Kuhay aramay mga kadadaw yung tulupot Ginawa da kayo kumada ha Am nagi kumadat Kenya FM kya? Kuhay aramay mga

Yang paling kau dah by na jirin mengambil di kayu in keselimbahan na baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada titik turun mekan.

Berarti jam ke habremiso ke suaben. Assalamualaikum kopi sanan ke saban benetik lemus ke partini bang mentok tada obena kah pada dua tulan ke enam tahun 2022 pada menam pelembusan ku Hajirin Mansur. Polis Sabah minangagakom bagi saya beberang om tusin maya ops pelican gatang ke insan ay pekira lebih ko mantad isa titik isa riang ringgit. Pesurja Polis Sabah Datuk Jotih Dikun minaboras operasi nakapanau mantad pedit tulan ke isa gisam ke walu tulan ke enam nakatalib papahampit peneruangan idpipira kinayanan kampaina Kota Kinabalu, Labuan, Tawau, Sandakan, Amnegi Penampang. Mentok tulun atus, apa terbena misa tulun negakom, papahampit warga Labus Pegun Am Kinayanan, miampai majoriti pemagakaman mantad warga Pegun China. Sedikit nelaan, papanau kepergatan, diti maya pelandit aulud, om lagi memaguna premis kompit kampaina banglo om longkod penginapan sebagai kenan kepergatan. Jelajah aspirasi KKTP kesimayanan bobos asunang perintah pegun pepasikap penyelesaian hal di kompit. Maup Menteri Perintah Kinayanan Am Kawalayan, Datuk Maijol Mahab menembaras, jelajah di pemilah kementerian kan gambaran tertepat karait keperluan kebelingkangan di teguangan do PBT bagi suai hal karait perjawatan kosinan esit negi kapapan hai projek pembangunan narait pompus seri jelajah miampai majlis watas id kawayan suai Datuk Maijol menembaras Kota Merudu kesanganu longkod kepondelihan kak Kakal PPK main papagirat penguludan kadatan kotundunan dialo di Nakota Guang. Kepasadian kakamot dilo mantad pengintangan nawayaan watas dilo id kasari teguangon luyud miampai papasadia fasalti lebih desimbayan olud sistematik piagalan kegunaan premis damot. Apa terbenam turu sesakayan do nosita sebab dat amu mengiwagu lesen sesakayan motor LKM om negi peningeligan insuran. Petunut JPJ Sabai Datuk Muhammad Haris Ali menebaras Karlano Dila sebagai mantan operasi penguatkuasaan di meningkanan kumad sangan sesakayan di amu tumandut keturan datalun-alun. Datuk Haris menebaras sedih serai minai kakap id RTM Sabah. JPJ itu melembus poinkas memeriksa maya pemegunaan kakamot menariuk main mengintong kotonudan undang-undang id pialatan sanganud sasakayan. Kepapanahai Majlis Kepemerimitan Mal Hijrah Niatan Pegun Sabah poron dot ke bedam turu tulan ke enam diti id Dewan Sadah Wisma Muis Kota Kinabalu. Penerikan jawatan kuasa induk Majlis Kepemerimitan Mal Hijrah Niatan Pegun Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif bin Boras apabila niti miampai majlis tahlil menegi doa pempat tahun kerimpunan tahun hijrah ditkah pada menam tulan ke enam id masjid pegun ceramah id masjid nepili menegi program anjung at-taqwa miampai sekodung da RTM Nabila Siti serat pinapa haro kunjungan hormat kumadiang di Pertua Pegun Tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu. Kunjungan nakaharo sebab ned mengalap Tun Musa sebagai temului kehormat id kapapanahai majlis kepemerimitan dila. UMS Hospitality Fiesta 2.0 kesilu sebagai platform apangkal insuang pepegirat kemilaan protokol kebeli pasaran mahasiswa insuang bidang hospitality. Program dilo menganut kesimbayanan kumad susumikul mengaplikasi ilmu insuang kawayan industri da dapat. Naib Konselor UMS Datuk Dr. Kasim Mansur menebaras industri hospitality memulut graduan di akun nopoko kiharo kemilaan teori nga kemilaan komunikasi kepimpinan kerja berpasukan abnagi kawayan profesional di Takawas. Nebaras IT serat pinapahimagan UMS Hospitality Fiesta 2.0 di Kota Kinabalu.
Teks pemberesan pinalemusti mengup naib konselor jaringan industri masyarakat UMS I Profesor Dr. Raina Alfred. Program dila menyampai mengisui penuangan kampainya pepersedia sandwich, pemelopian napkin, pepersedia katil mengulut meja menagi mocktail. Telu longkot ke Tonudan, Community Aid Kota Kinabalu nakaramit pengupan Suto Kagu. Telu longkot ke Kotundunan, Community Aid Kota Kinabalu nakaramit pengupan kosinan 2,000 ringgit kampanya kosukup-sukupan sang adau. Maya program Zerah Amal Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Kuruhang Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Ruramit Kepobian Kampaina Longkod Autism Sabah Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sembulan Malaysia Children Hospice Om Negeri Persatuan Sukarelawan Kanser Sabah Yang Dipertua Mutiara GRS Idatin Seri Panglima Datuk Julia Salag Mineberos Program DT Papa Kita Kepengintangan Menilembus Insuang Menginsama Kuma Dilo Di Toguangan Kopia Om Negeri Dilo Di Ki Keperluan Kopia Nurubani said RTM itimpu kinakakapan id kota Kinabalu. Ingkana kabar tiniban ulu di Hector Rizamit ang pinadalinku mentok koslimahan berasa dusun. Salam Lesia Madani, Assalamualaikum.

Musika to kakalok pa dati miyang pa iday nakatatad ko man. Tad pa di jam kadam kasaban di tenu miya pa iko di DJ Atika pinapalamos ka siliman para sa malayusan ng datalo jam. Manta da jam ka anam kasaban gisa menar kita jam kasiang kasaban di tenu tinuntunan ko hago ka siliman para sa dusun. Manta da jam ka siyam kasaban gisa menar kita jam ka budam dua tanga daw. Ama kadalihuay kaya kita jam ka budam dua tanga daw. Jam ko pa dam dua tengah daw gisam marketa jam ko telu sa sedepan ami ampai ko di DJ Ijal Sliman baras samurut jam ko pa dam dua gisam marketa jam ko telu sedepan sutun gago kia Sliman baras samalayu mentada jam ko telu sedepan gisam marketa jam ko turut tuang ami ampai ko di DJ Syukri pelambus kia DJ, kura tu aku gisam tuangan, gisam dot jam kau pada mendoa aku bertugas lagi ya. Aro meguat mega lede. Angetin, aku pinatak dat RTM ni tidak radio kena FM ya. Pengkukura pedi dat sumiwal teka negara di menimbar dat peguatan ya. Kau Irina penimbar kangam teka ke suang ya. Aku mari gadi temasa-masa dat minum kasuaban tu binai har makan dokoi har makan demi goreng har makan datakana kia takana giring ginoring har minakan datan telu kia datan telu manuk tu binai sedang makapiat itan telu manuk kia mantak akan kasuaban it separuh masak kan dia karena tak akan nama dikit-dikit kesaban ya tenung nggak minakan nggak kan aku pada tentelug ya tentelug kesaban tentelug manuk tuh binai kemarin lagi makan datit negari roti canai ya bagi sesuai harus makan dat endam i makanan berat ya. Main guna pemakanan berat ngatu kayak full package ya takano repawon sada manuk harap agot may suai pak agot tidak terungakan kia harap agot basau kia iya obas makan de basau lah kia relewe itu binai hardit simfoni rohani hari kita jam kabar misa calon dapat menit ke saban pukul di arang otak kuat doa hari kita jam kabar misa doa dapat 5 menit ke saban begini aku tebal sining kia sining mata di kimon aku kuna kaila ginawa no sutran ko sining mata di Abdul Waham bun silau Abdul Wahab peginawan kita menagi Ambrose James kopirati suang ginawa Kene FM kuhai aramai bah.

0: Miampai kau dah bai na jirin mengapalu dikayu id keselimbahan na barasa dusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun ke
1: Hey, aku dohin gabin mantan kampung rempun tembunan pekinangau kuna da beres da kesalimban beres dusun EPM keningau buhoy aramai bot.

0: doa. Doa surat Kutuguang Kubulingkangan.
1: Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
0: Ya Allah, aisa keserangan suai ke itsli hanud asalam. Angkanuwa memalami tanah dit apadaw, sakira irinah itpakian wandu.
2: Menim bapak kepesian menikin tadau, biampai doa.

0: Simfoni Rohani. Kesilimbahan Boros Dusun. Mendekat Tadau Kelima. Jam ke Padam Isa telah nabun minit ke Suaban. Gisam jam ke Padam Dua Tengah Dau.
1: Sarang ke Saban keti selawat tau agung iti dababayan penemparasan tadau kelima miapai kot miapai tau di Tuan Imam Kifli ya soy asong lundat na itutunan iti watas sekeningau. Assalamualaikum Tuan Imam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi je.
1: Bama tadau main nanti Tuan Imam haraka guat peguatan miagalat minggu-minggu ini nakatalib peguatan dapat main nanti Tuan Imam nga nuot hukum kaya nuot hukum dat mengalimulimut dat tulun da suai.
2: Masya Allah DJ iti napati iti napati pengudian di tengah Allahu Akbar agung matulun iti dat mamansay-mansay bat bagal iti mimpanaw nga mengalimulimut dawakan mi SMS kadi ataupun mi chat kang ako asa nang nabagyat wa kanu pa barasan ngasaran muslimin muslimat pinay ko inang ko napot inang ko kauna pangawi mi kinangaw ditit kasalimbahan iti na pa kami at mga limulimot ditit tapat kapiya nga isa-isa tayo ka salah satu pinasuwang dat Allah subhanahu wa ta'ala dat kategori dat dosa-dosa ditagaya beruskan Allah subhanahu wa ta'ala id al-Quran wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim kamayan napad Allah subhanahu wa ta'ala tinga om kada kau nakapiya pangalimulimut dawakan arahiyan kau manaku mangakan kau tinan dinapatay kapamuriman kau luogan kad Allah subhanahu wa ta'ala biagal na kapiya dia pira don datulun di mangalimulimut kad Allah subhanahu wa ta'ala tengkiya dai di kayuna itaralan da pagaduhan da Allah subhanahu wa ta'ala tanuda di kayuna itaralan-ralan da kapanuhan Allah subhanahu wa ta'ala Allah na pentinga menerima id taubat taqaw abin sisian nagid kumatta insana jadi muslimin muslimat imi kinangaw ngabi anak kau umbalai takau lot kada takau pasaliwan da baras magalimulimut takau wakan kada takau nagi menarita di karat-ratan datulun bagal magiadatan kia in takau asanangan dat menarita tulun dat karat-ratan datinan takau tulun da suway nga magalin nanti jadi anak kau umbalay takaw kapiya girata takaw na kapiya ginawa girata takaw na giyakabang takod o papasaliwan dat mga limot-limot dat tulun dasuway wallahu a'lam.
1: Mahamikan kapiya at panamparasan tay ka paninimbar paguhatan dat ka soban mena nupangago at paybarasan minggu da bantal kadaliway man kita daw kalimah pamusika kumadika Tuan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pamusika nagi kumadika DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi.

Kami kan tapi simfoni rohani kapi barisan terdahulu kelima ada terdahulu Benedik ya pada 2 tulan ke 6 tahun 2026 dalam bos di Ustaz Taika Imam Kifli Asoy. Dan tuntunan hiti dua tasar ningau saya aku tutun dis ya. Bahama Benedik jam ke bermisa teluna pada 5 minit ke saban sedang dat maki nangot pas sining kis Kasmin Yubang langadon tapa om abangku. Lagi satu ngagu sening mata di Husin James Madating. Komposisi nasadu pisoyan lagi sening mata di Freddie Hampton. Barakatai piginawaannya. Kini FM kuhoi ramai bang.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tangalumbis.
1: Kakal makinangau siang nak pada mapat titik turu megahertz.
2: Engkara pia sering materi kasmin yubang langa dan tapa ema bangku je Husin James mendating ke posian asal rupi suayan menegi Freddie Hampton berkata ia pinginawannya miliu tatan beniti jam kwa berimisa apa terpada walu minit kesaban kemendat ibang 4 tahun keselimbahan baros dusun kena FM tada baina tada ke 5 kia ke pian datiti terpada 2 tulan ke 6 tahun 2020 terpada 6 di senangan dat paparan dat sembayang pada Jumat kuma dat i me sembayang ya lalu ipati kokusayan ke agama Islam ama itu berikan tadi sempat Sleman bersusun ke FM semula temerut pekerja di Jezal Sleman bersemurut mentari jam ke bodam dogi semar ke jam ke talu sedepan saya segera dah harap bersekuri tapi ya nak kontak suang ginau di kayu makano da sininga aku nak salimbau sikone ku madik di pendapatan pasan am nagi siau sigara da tara ngaran di tanah Dawat ya pabisan da makan tanah Dawat am pabisan da kulian mantad keraja papanahan tantan papanosa kayan ge gisam kopi selat kago matada di jajirin assalamualaikum salam lesia madani hinoko padamat.

0: dengan FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Ya, kebaikan-kebaikan, saya anda tengah narokan, saya anda tengah seraminkan, saya narok kalimokan, saya anda orang operam ruoh hari bulan silaka onom, dong hari bu, dong operam onom. Jadi kebaikan-kebaikan lansan ditakai, saya kira orang kalimo itu, jadi rakaninga FM, dalam kesalulan dahun umurut pakai mata kau monsoy, audi jizal, rayu seminggu, kota marangan, namin kebaikan-kebaikan, tentu noravoy talu ngajam, bersiaran tempaling puluh jam, kau operam ruoh suku, jam ka talu, ramai, ampain kurangan darangan yang keraja, nama rangan ditakai, susuap rentak segar DJ Atika nama rangan ditaka am simunu DJ Jirin dalam kasalulan dahuna dusun ku hoi arambai bo arai tuli pengkonan dilakan saya nanti guys jadi kapakaka rai sakra kosan patutunu kura pahaka pahaka Islam na pura jam ka operam bro operam tuluk ngam mini teratangan noro pahaka taka Islam operalan dah sembah fardu zuhur alimun keringau amran nakah hondok rai intokon am kansain peo operalan dah solat oro kalimoh rai pahaka pahaka Islam ra oro itu. Jadi kepakeka rai sakapau tingai sanggeda taka pura rimbai panti tu lata kaloro itu rimbai ri pitopiong rimbai ininggalan nandra Eliza.

0: Natu Aringamuyun Taskira Orokalimo Ambaya Imam Fazlin Jumbo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala khawla wala quwata illa billahi al-alil azim. Qala rabbi sadri wa yasir li amri wa khlul uqdata milisani afqaw qawli. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faaslihu بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Kansayan rangangai pabukat ondo mangkirongoh rakeningau FM ondo tinamungan ri Allah Subhanahu wa taala reiti itakau mampain sawat rondo inggalan rutaskiro ondo mamar tojo rabaru kayagan takau iyo ginio silaturahim kapoam pabukatan monsoi rakatagaman lolot rorondo ulun raralom Islam pabukatan monsoi soy salaka ayuk mantum kapoam magagayam ni ayuk iyo koson na rondo ibadah ondo mayo tojo arati rukinan soyono manunggur apa bukatan lolot ru pasambaloy mambal monsoy ra pasambalayan mangkuat raatan tanau rarangan rangan ngangai bal ragitio manak rakinan soyo intori Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napakarara osoi-osoi ayuk mentamu rabaru pabukatan monsoi ya Allah Subhanahu wa taala rayus mampalangka rakayagan amampakawar ratuno ramonsoi tojo itu raginio mayo tojo tangguang risilo ondo mantamung rapabukatan monsoi lolot nuru ulun karaiti itakau masalok magilong rapabukatan maukot ra intor noyo kinibit rubaal boborok ayuk kalo mantipok pamaguangan mapasigulu ayuk rakatagangan galama nilo amniayuk mapasigulu rangangai baal kalau matimpok ratanat satopot nano mangasi ra osoy-osoy ayuk amma patunggul saguli raguang ondo nakapantuliar raginio lebih monsoi maganda rakita ri Allah Subhanahu wa taala ibok takau membaya mangkuot rainan galama sanggilan pupus takau nang kuot ramatuo pagaka kapoam rangan lair ibok takau manalimpun rabal boborok iyo ginio mangator rabilin piau kapoam mongoi pagilong ati lair boborok ramato takau kamayo pagilayan intora Allah Subhanahu wa taala malansani takau makasih Kampung raralom tayar ondo masalok menunggul rapabukatan monsoi ammayah raralom rahmat noh ammatilayun rasa buai-buai nano yau pabukat kau ngangai giniono yo bagu taskiroh ondo sinimpung takau raraiti amalan santakau ri Allah Subhanahu wa taala ditakau rayus maka pantum poyo saguli patra oro matong ti amparing kuanangan da akau nang kirongoh amniayok malansan rabaru taskiroh rayus manakra kinan soyo ri takau ngangai kan sayan amparing kuanangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya gabe gege ini itu rimbaira naringa taka vala rangan rimbairi alfa lahia nengi bidi taka jam ko param ro dong param ro nga mini tra tangen oro gabe gege ati timpura pada ino rako senake taka na pura salat oro kalimo ra masjid ataqwa keningau. Jadi gabe gege patutu no kurami dalam siaran muru taka jam kasa talunga opor nga mini taka taka na pura aho pemahunan jam karo wahu gabe gege ake taka na pura intangan pegawan monso ya hina pakita kan dari rimbai dan kosan pa masuk anda vili ni tarik ramo da WhatsApp Maira nombor loh sa siam ni valu siam no valu no valu kapo amra Facebook Maira keninga FM hebat sioknya. Nah, jadi kebagai ke raisa ke paling ngetingai sekita ta ke para rimbai sumunduk rimbai Liza Musa dari rimbai ni galanan pemawangan riun.

0: Sekarang kita ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama penyampai bertugas di lokasi Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Ejal di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 12 Jun 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat, terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Subhanallah wa hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: لا لا لا. اللهم رب هذا العالمين واشرب وضع رسول الله.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan, dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Rakan pendengar, keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mulai dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan pun sudah mula dipenuhi, dan khatib Bilal serta para jemaah sekarang sedang mengambil tempat masing-masing untuk menunaikan sholat sunat 2 rakaat. Sementara menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Ustaz Haziq, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika hari Jumat. Gunakanlah peluang emas ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta membasahkan lidah dengan melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunat yang lain seperti mandi sunat Jumat sebelum ke masjid, memotong kuku, merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan-amalan sunnah yang mengajar kita erti menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian yang terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan najis. Hadir datang awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan, serta berkelapangan untuk melakukan iktikaf dan solat-solat sunat yang lain. Membaca surah Al-Kahfi juga adalah amalan sunnah yang digalakkan. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana mendapat keajaiban dan tanda-tanda. Maka sesiapa yang mentadabur ayatnya, maka dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Lihat syarah Al-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru utamakan membaca surah Al-Kahfi adalah satu yang sabit berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia boleh dibaca pada bila-bila masa, tetapi sunatnya lebih ditekan pada hari Jumaat berdasarkan amalan sebahagian sahabat-sahabat rahimahumullah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya sepanjang masa di antara 2 Jumaat. Riwayat Al-Hakim hadis bernombor 3392 dan Al-Baihaqi hadis bernombor 5996. Sidang pendengar sekalian, anda masih mengikuti siaran langsung salat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Mari kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk Al-Hijrah Madani Hayati.

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah sekalian agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain-main telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suratul Baqarah ayat 218 yang telah disampaikan di awal mukaddimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud: sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat yang mulia ini menjadi teras kepada mesej yang ingin disampaikan mimbar pada hari ini, bahwa hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah. Hijrah adalah jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa terbuka luas bagi mereka yang beriman. Berhijrah dari keburukan kepada kebaikan dan bersungguh-sungguh berjuang di jalannya. 4 hari lagi, insya Allah, kita akan menyambut tibanya tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijrah, yang lebih dikenali sebagai Ma'al Hijrah. Justru mimbar pada hari ini ingin mengajak seluruh jemaah-jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menghayati mesej hijrah melalui khutbah yang bertajuk Ma'al Hijrah, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Jemaah-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah bukan sekadar peristiwa perpindahan fizikal dari satu kota ke kota yang lain. Hijrah adalah titik tolak kepada satu revolusi peradaban yang mengubah wajah dunia selama-lamanya. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membangunkan sebuah masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan persaudaraan. Inilah yang dimaksudkan dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab, bersatu padu,

dan dihiasi dengan akhlak yang mulia di bawah panduan wahyu ilahi. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah al-hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Maksudnya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula di dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Ayat ini memperlihatkan kepada kita tiga teras masyarakat madani yang dibina di Madinah. Pertama, kekuatan iman yang menjadi asas perpaduan. Kedua, kecintaan sesama umat yang melampaui batas keturunan dan suku. Dan ketiga, sifat isar yaitu mengutamakan kepentingan saudara melebihi kepentingan diri sendiri. Sidang jumaat yang dimuliakan sekalian, apakah hakikat konsep madani yang harus kita hayati dalam konteks kehidupan hari ini? Masyarakat madani bukan sekadar masyarakat yang maju dari segi pembangunan material, tetapi juga masyarakat yang maju rohani dan jasmaninya secara seimbang, juga saling menghormati antara satu sama lain, bekerja sama dalam kebaikan, dan bersatu menentang segala kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathal jasad idza ishtaka 'udwa tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Maksudnya, engkau melihat orang-orang mukmin dalam kasih berkasih sayang, dalam saling berkasih sayang, saling mencintai dan saling bersimpati seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh mengadu sakit, maka seluruh tubuh turut merasainya dengan berjaga malam dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melukiskan gambaran masyarakat madani yang ideal, yang diikat bukan dengan kepentingan kebendaan semata-mata, tetapi oleh tali ukhuwah, tali persaudaraan yang kukuh, rasa empati yang mendalam, dan semangat tolong menolong yang tidak pernah padam. Muslimin yang berbahagia, hijrah yang sejati bukanlah sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan hati. Hijrah bermakna meninggalkan segala sifat buruk, kejahilan dan kedangkalan, untuk menuju kepada kesempurnaan akhlak dan ketinggian peradaban. Mimbar ingin mengingatkan
bahwa di dalam kehidupan hari ini terdapat tiga bentuk hijrah yang perlu kita hayati dan laksanakan demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hijrah daripada kejahilan kepada ilmu pengetahuan. Umat Islam mestilah kembali meraikan tradisi keilmuan yang menjadi kebanggaan tamadun Islam. Membaca, menuntut ilmu dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan adalah tuntutan agama, bukan sekadar keperluan duniawi. Kedua, hijrah daripada perpecahan kepada perpaduan. Kekuatan umat Islam adalah terletak pada perpaduannya. Perbezaan pendapat adalah fitrah. Namun, perbezaan tidak boleh dijadikan alasan untuk kita semua berpecah belah. Kita perlu memupuk semangat tasamuh, bertolak ansur, yakni sikap toleransi dan saling faham memahami dalam kerangka akidah yang satu. Ketiga, hijrah daripada kelalaian kepada amal soleh. Ma'al hijrah mengingatkan kita semua bahawa masa akan terus berlalu dan setiap detik adalah peluang untuk kita menambah bekalan menuju akhirat. Rebutlah peluang ini dengan memperbanyakkan ibadah, sedekah dan juga amal kebajikan. Sebagai kesimpulan, marilah kita jadikan sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini sebagai bukan sekadar majlis perayaan semata-mata, tetapi sebagai muhasabah diri yang mendalam dan pembaharuan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama dan sesama umat Islam. Hayatilah nilai-nilai madani dalam kehidupan seharian kita agar umat ini sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah sekalian, mimbar pada hari ini ingin menyentuh suatu isu yang amat membimbangkan, yang baru-baru ini telah menjadi tular dan hangat diperkatakan oleh seluruh lapisan masyarakat di negeri Sabah kita yang tercinta ini. Pada penghujung bulan Mei 2026 yang lalu, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah telah menjalankan operasi besar-besaran di sebuah dewan sekolah di Likas Kota Kinabalu. Dan hasilnya, mereka berjaya menahan seramai 300 orang termasuk 12 pemimpin yang dipercayai menganjurkan program kumpulan jamaah Ahmadiyah Qadiani, iaitu sebuah kumpulan yang telah lama difatwakan sesat dan menyeleweng daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah sejak tahun 2006 lagi dan diwartakan secara rasmi pada tahun 2007. Hal ini seharusnya menjadi peringatan keras buat kita semua bahawa ancaman ajaran sesat bukanlah suatu isu baharu di negeri ini. Ajaran sesat ini masih bergerak aktif di celah-celah masyarakat kita, menyelinap dengan cara yang tersembunyi, memanfaatkan kelompongan ilmu agama dan kelalaian kita semua dalam menjaga akidah diri, keluarga dan komuniti. Sidang jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Ia adalah setiap fahaman atau amalan yang mendakwa datang daripada agama Islam tetapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip asas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang bercanggah dengan keesaan Allah, kenabian, Al-Quran dan syariat yang disepakati oleh para ulama. Golongan sebegini amat berbahaya kerana mereka menggunakan nama dan simbol Islam untuk mengelirukan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amaran awal mengenai bahayanya ajaran sesat melalui sabdanya yang bermaksud, akan ada pada akhir umatku orang-orang yang menceritakan kepada kamu perkara-perkara yang tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah didengar oleh bapa-bapa kamu, maka jauhilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang berbahagia, dalam semangat ma'al hijrah yang bakal menjelang, marilah kita semua berhijrah dari sikap alfa dalam menjaga akidah kepada sikap proaktif dan berwaspada sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in mempertahankan kemurnian akidah mereka walaupun dalam tekanan. Demikianlah juga kita pada hari ini mestilah berdiri teguh mempertahankan kesucian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Negeri Sabah melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah tidak akan berkompromi dalam menangani sebarang ajaran yang menyesatkan umat Islam. Bahkan kita perlu bersyukur dan menyokong usaha-usaha pihak berkuasa agama ini sepenuh hati. Namun, tanggungjawab ini tidak selesai di tangan pihak berkuasa sahaja. Ancaman ini perlu dibendung bermula dari rumah kita masing-masing dan didikan ibu bapa dan dari kecaknaan kita terhadap sesama saudara seagama. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wat taslim
على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كما إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestina dan di setiap pelosok alam yang dicengkam dengan kezaliman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang telah melampaui batas. Runtuhkanlah kesumbungan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga daerah kami, juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله

Istawu istaqimu wa'tadilu. Dan jemaah sekalian penegak saf di hadapan dan di sebelah atas terlebih dahulu. Pastikan bahu-bahu bertemu bahu dan kaki di belakang sama. InsyaAllah pada rakaat yang kedua kita akan baca kunut dan nazilah untuk saudara kita di Palestin. Salli farokan jumaat rakaatain ada ila nazilna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inna bismillahirrahmanirrahim.

0: أكبر.
1: Stand on your love. Stand on your love.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Polis Sabah nama Hauran nan salinut kuliah mos am usin inayara ops Belican. Lohono suang hina awyo hino alabi sa titik sa ngajuta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Nambala operasi hinili vina alan intora sila kasa suku valu hari bulan sila ka onom na kasaili na nonso rakula-kula intokon na kaaya rakota kinabalu labuan tawau sendakan nampinampang. Lilo orang hino suang talungatu sapat ngoperam sa nga ulun tinakuf na kaya ulun na kalayau am ulun na mahun am naswangan na ulun intora China. Sedikit hinili na pandayan namba al ra operasi ala adrilo na tamimis yohina namba al ra keraja ala adra primis kono banglo ampusor intok pambalangan. Jelajah aspirasi KKTP intok onsoi vonsoi nu perintah negeri apa pasi amalivo serap faal kepahanan kumaro menteri perintah amahunan penampahunan datu Maijol Mahab nambala jelajah hino apakah buli rakementrian ahilong kapio rakina lulu am kepahanan nu PBT nan salinut kepahanan asunggeda perjawatan usin am eset am pembaalan da projek kasingkatan pemalain da voi siri jelajah ambaya ram majlis daerah. Liwara hino datu Maijol nambala kota Marudu Kulimanin sino pusor pemandingan kekal PPK ra apa konsei ra pengurusan bencana am kebajikan nomangsa hino hohot vina alan inai ra vaal asalok antu ra hino hili sino pemandingan facility ra alabi alondon atau mimis am sistematik intora premis sementara. Suang apat ngoperam tulu karita miwah hinaau avis ikaah nan nalimbahu ral lesen kendaraan motor LKM Ayuk Insurance. Pengarah JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali Nambala lakau hino inai ra operasi apa pirot ra kuasa rasino karita mewah am ikah sinumuhut ra susuf ra sangkul. Datu Haris Nambala ra hinili nalivos nambaal ra panambuluyan ra RTM Sabah. JPJ Rayu apa kasuang rapanci ikan maya rapampakuanan da kuliah mos panci ikan am amaranda da alabi asuang sumuhuta undang-undang rahrilo sinokarita. Pengimpuasan da ilaau pengapuan maal hijrah tayar negeri Sabah Kulimanin valin da operam tulu hari bulan sila ka onam hitu radewan saadah Wisma Muis Kota Kinabalu. Pengurusi Jawatan Kuasa Induk ilaau pengapuan maal hijrah tayar negeri Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala nakaya vaalin dahino yohino majlis tahlil am sumambah popon upok am upok vahu hijrah ra operam onam hari bulan sila ka onam ra masjid negeri pembalaan ra masjid ayuk program anjung ataqwa ambaya ra RTM yena bala rahinili nalivos namba al ra panambulian hormat ra yang di pertua negeri Tun Musa Aman ra istana Seri Kinabalu penambulian hino ra ahipah ra Tun Musa asau kratambuloi ke hormat rapaan pengepuk pengimpuasan ra ilaau pengapuan hino. UMS Hospitality Festa Ruo Titik Lohos Intok Akasi Pralom Apapirota Kepandaian Praktikal Am Kabuli Pangkerajaan Mahasiswa Ralom Tayar Hospitality Program Hinonan Akra Keluahan Da Susumikul Hili Ampakuan Da Kepandaian Rilo Ralom Industri Kapio Nep Chinsela UMS Datu Dr. Kasim Mansur Nambala Industri Hospitality Alan Sandra Graduan Rasala Kayak Apakah Pandai Ra Teori Ilo Pono Sino Kepandaian Ralom Ralom Komunikasi, Lalan Sanon, Angkeraja Ralom Puyungan, Am Sino, Bavaal Profesional, Ra Asawat. Yenabala rahini lipat nangin puas Ra UMS Hospitality Festa, Ruwa Titik Lohos, Ra Kota Kinabalu. Teks balano pindah suku nukumaruh Naib Chancellor, Jaringan Industri Am Ulun Naswangan UMS, Profesor Dr. Rainer Alfred. Nakaya Ravina Alan Ra Program Hinili, Yohino anadia ra sandwich, lipatan napkin, anadia ra bantul, angonsoi ra apar, am mocktail. Talu pusor kebajikan am ulun naswangan ra kota Kinabalu naka ala pra insuup usin ruoh ngaribu ringgit am kuliah mos vokon. Hino inai ra program ziarah amal pasimpungan mofaka titipan amal anduk nolansanon gabungan rakyat Sabah Mutiara GRS.
JRS. Ini adalah program ziarah amal pasimpungan muafakat titipan amal Anduk Nol Lansanon Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS nakala prainsup nakaya pusor autism Sabah Taman Pengubahasan lain kurang upaya sembulan Malaysian Children Hospice ampas simpungan sukarelawan kanser Sabah yang di Pertua Mutiara JRS Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak Nambala program hina tertanduk rilo rayu semidangan amangin suup ratayar akin lulu ayuk sengululan ra akin suup yo inambut no RTM ralong penembulian hino ra kota Kinabalu. Hidana Honda Vino Soiri Hector Zemit Ampinara Linkurah Rahu Nemurut Salam Malaysia Madani.

dan ini hayati umah diberkati. Tema penyatakan Rama Hijrah 1440 Balu Hijrah 2026 Onam Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamaira penyatakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sapa Bobokono Koperam 2000 Silakonom Santunan Kasih Hijrah Gyura Rumah Warga Tua Sri Pritchett Kinarut Koperam 5000 Silakonom Program Halaka dari Masjid ke Masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 balu gira Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah gira lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Ter Pagun Sabah Bildor 1400 Sapat Ngoparam Balu Hijrah 2000 Ngoparam Onam Masihi Atangon Gera Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu Rakoparam Tulu Aribulan Sila Konom Naganda Rasa Muharam 1400 Sapat Ngoparam Balu Hijrah Tumalimpun Dajam Katulu Rasuswati Bobokon Ina Tangan Balon Am Ceramah Khas Mal Hijrah Papatanawan Ratoko Mal Hijrah Am Anugrah Mal Hijrah 1400 Sapat Ngoparam Balu Selesai papatanimpunan rasmi pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1400 Sapat Ngoparam Balu Balon Ru Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Bin Haji Aman Yang Dipertua Pagun Sabah Madani Dihayati

Ya kepeka ke hina na porim bari mara kosa na ringa takara oro hitu jadi resen kiring ramon da kiring FM kepeka ke ambra jam karo bahwa kai takana pray na takan pegaman monso ya hina pagi takan dari bari bari. Ah jadi kepeka ke kosa na ketutunan ni radio. RTM pono rakoso na paintalang ama patutun ra aho aho asengge da piala dunia.

Jadi GPK satu jiwa sejuta serahkan. Kosan apa nak GPK itu tu nak cakap apa. Kosan angkali kina valo no piala dunia rapa atraino. Kosan dah sesuai wonsoi rara itu li. Kosan dah hili yohino Mexico South Africa. Rakosan nantu pak rara itu li. Rakosan ngivit ra Mexico. Rakosan nalanduk rahino. Ruo lohos. Kosan hini akhir itu jam ka opera rara itu li. Rakosan nelong taka yohino Korea Republic. Nantu pak ra Sizi Chia. Kapam Sizik. Rakosan ngivit ra Korea. Rakosan nakalanduk ruo. Gul. Sizik Rondo. Jadi Ruo Rondo. Jadi kaya-kaya hino rakoson pahilian dra Group A. Rakoson duo nio ahna hili. Rakoson dra oro hitu kaya-kaya operam talu hari bulan sila kaunam donga ribu dongo pramonom. Koson Group B rakoson hili ya hino Kanada antupak ra Bosnia Herzegovina. Rejam kata lu rasu suang. Kosan dah jam ke Siam. Dah kosan dah hili USA. Antu pakrah prague. Jadi kaya-kaya hino dah kosan kena walau no main bola dah piala dunia. Jadi aku penuh dah kosan kailong. Dah pahilian itu. Dah TV OK. RTM Click. Ampoyora. Sukan Plus. Jadi kepekeke hindar rakosan bila tutup keramian. Jadi raisa kapan ti guys. Kita takkan pernah rimbai-rimbai. Itu rimbai semunu hari ngotakah. Rimbai-ri Hani Peter ilari impin. Dari rimbai ninggalanan lumayau mintawir yun. Semunu rimbai-ri Henry Pangal. Rimbai ninggalanan ralan nakabagu.

0: Ya, geng-geng, rakosan patutun aku piramin kinavalon kawanan ra oro hitu dengan operam roh hari bulan sila ka onom dong hari budang operam onom hondora oro kalimo patutun aku paling ramian kinavalon kawanan ra livung no keningau. Ya hina selora susah berarti lika nangulu selora mai hitu am londam hitu angulan umpala kera kula-kula intok. Lasun orang dong operam talu suku talang operam talu darja Celsius. Kosong datang nambahu selora susah beratuli angulura kula-kula intok selora mai amlonom itu angulan upala kera kula-kula intok. Lasun orang dong operam talu suku talang operam talu darja Celsius. Kosong dana bawon bahu kapekeka. Selora susah beratuli kan angulu selora mai itu amlonom itu angulan upala kera kula-kula intok. Lasun orang dong operam apat suku talang operam apat darja Celsius. Kosong datang bulan bahu selora susah beritulik kanang ulu selora mai hitu angulan umpala keran nasangan intok selora londo mikang ulu lasun oro udang operam talu suku talung operam rua darja Celsius. Jadi kebaga-baga hina opina tutun keramian kina valok no kawanan ra oro hitu napu mai intera kopisan metrologi Malaysia kapa am met Malaysia.
1: Nakapandai kau kia apa titik ru ngajuta memagun Malaysia manguma arka baganan mental Sabah namate kerapiatusan masawat tojo sinunurut tanah pasi simpungan Kuala Lumpuram Kelantan. Irondo kondo peo pantuop ke pambujang matasu mati ora kapaganan mental ti. Kapaganan mental salah ke kapaganan misa sangulun kapam pribadi. Iono kapaganan runa suangan mempogogot rakaratian am sungka rungangai. Amun malimanan takau ramaluoy mansur guang matasu magalarau kapam kalau masaga membal ra atanatan pai takau pongkoror pakindangan takau. Tirongok takau memagun ondo maluoy makasih masaga mangkirongong am maluoy mangindangan.
0: Ya kapekeke itu rimbai ringohan takah rimbai interi reiki marah. Rimbai ninggalan anda angan.

0: Sonsoy pakitakan dari Barimbay Kasagan Min Saboy Rajam Katalu Ramamay.
1: Ya, gabi ke harapan Raino, nak kasih kutakara ina tangan pakai aman monso ya, ina pakai takan da rimbai, rimbai. Jadi aku boleh kita kera rimbai kasalu mu yang da oroh itu ke pekeka, rakoso nika peta tako angapura bilin-bilin orang antarangan taka, itu intor ri, hari ini macam mana, bilin no, kan si Wan Dudun, dijijal, kono lia liwa kau soroyo, kono ama kita kerimbai, Felix Agus Pulosan ayo, kono, ya sino rimbai ina, mari kita kera sumunuh itu, itu pia bilin, Intori Elizal kan saya anda kamayan dijejal kena kan saya anda kamayan pe Elizal zal inggalan no amar pahonda inggalan mai on perkelanan pengkolangan bahagia bahagia pada saya kita kena rimba yang mempasuk kena bilin tarik kena mon kaya pakai kena wasa mera nombor loho sak siam lima valu siam ono valu ono valu amra isangan kini ngora rimba kini tak norangan taka itu rimbai Reflex Agus Pulosan ayo kam semua rimbai kini tak risan kena rasa kita kena rimbai rimaris pelanduk elori mulai sikin ahintun panah bangkai teruari ngatakan rimbai itu kening FM hebatam siapnya.

Ya kepake ke hinere itu rimbai rekosan dari ngota kara oro hiti lagi nintak nurangan taka jadi kepake ke rekosan bahwa ngo kopio rekosan dapat raino piala dunia rekosan duli upoyo rekosan nama liman rakawi ulun dati kop tanah jadi kepake ke haka penuh rekosan bulia kaya pengapuan kapam lasu nupahilian piala dunia Ambaya Rasaluran Radio Nu RTM. Jadi yang membayar taka harakoso nang kiningo ara aho-aho asungedra Piala Dunia harakoso na kaulihan rati kop tanah itu. Jadi satu jiwa sejuta serakan. Jadi kebagian kerapat puno rahino harakoso nika lahir boyo harakoso nama lupan ra tiak boyo program valin dalil yutaka. Jadi itu KPKK patutunok kuramiyun yohino pencelunan nutoko mal hijrah am toko mualaf am pengapuan mal hijrah sang 1404 ngoperam valu hijrah tahun 2000 dongo pramono masih tayar libung keningau jadi KPKK itu valinda ilaau pengapuan mal hijrah rakosan valin da donga opor hari bulan sila ka onom 2000 donga pramonom hina ka patra oro ka onom temalimpu di jam ka siam rasu soal suku apongo valin da dewan supur cemalang SMK keningau ruo keningau ampung kosan da pencelunan toko mal hijrah am toko mualaf par pengapuan da mal hijrah rakosan tina limpunan lora limo hari bulan li sila ka onom suku sino petimpu ka pekaka suku opera mapat hari bulan sila ka onom 2000 dongo para monom. Jadi kita hino pina tutun kuramena merai saka pengkini ngora rimba ya kini tak nurangan taka iain hitu poyo i sina kenora soro si hama riluti na kita kera rimba apa ngopo si kulmu kono rimba Rika Sandra Severinus Rati Rukayagan rimba apa ngopo si kulmu hini lire tu rimba ri rejen muhawa rai saka pengkini ngora rimba itu kening FM hebatam sioknya.

E ora ti no caiahan, rimba di Cassandra Severinos. Kini tak no rangan takar itu lagi apa ke? Berapa hari no hitu perakoso na patutu no kopi ramuyun ya hino RTM perakoso nengi vita keluahan ra company malu tu amahun ra alayak am namatik ralo mihili angalap perakoso ka pamaya ralo malu tu ra program TV rafasa karuara upok dongar ibu dongo pramonom aho pelawaan syarat wayaan am dokumen request for proposal RFP rakosana boleh ilain mayar laman sesawang www.rtm.gov.my timaling pun da opor suku talung opor hari bulan sila ka onom dongar ibu dongo pramonom am koson pembatikan pemalutuan abuli rakosan munsop ra www.etvcms.rtm.gov.my amati akra koson bagi walan gali abuli yang telefon nombor lohos talu ruo walu tulu walu sak siam kapo am maya penteleponan kapam itarinda WhatsApp. Jadi kepegege hina rakoson bila tutun kromeyon. Berapa ada ini tu rakoson apo gopo bilin-bilin orang andangan takah itu interi Elvia. Kan saya anda oro kalimo di jejal kono kan saya anda oro kalimo kan saya anda apa kora keraja rakonti kening FM malansa non siak kono bengkonangan on kabarmu kono on siak selor malansa nak kawirang andangan basukon ke kere sukura zet kono liliwa pepang kosuang karena sabita inggalan mun tapi pasinangan antaka suku savoino sino pekeluahan DJ kita kora rimbai patah sisi pung rimbai ri idi andayol liliwa ya kenapa tra oro aluf tu kono ampeng kona andiun kan saya na parawis ra keraja rais ku seminggu tam ku musim kena pengkonangan periun Elvia itu parangan tak kai sinwa ra kora DJ kan saya noro yuti mon se roti kono DJ malasu tojo ra kaningau ti ba DJ roro ti kosan masaga pe guang ti maya rapa kita kan rimbai rogitio rimbai bal rabujang rimbai rikal sembos DJ rimbai gitu kasaga ku ayu gelama hinak DJ pengkonangan kan sayan poyoriun kena pengkonangan diun sinuai rakosan kita kena rimbai roro hiti pio jadi kita pakai kera isakan kini kera rimbai kita tak nurang antaka patasi simpung idi andayol bayar abujang kal sembus ringat akan rimbai itu kening FM hebatam siaknya.

Ya, ke bagi ke ini itu rimbai rako sanari ngotakan ke cerita ker jam kar wo talunga param ruah ngam minit ratanga ramai am. Jadi kan saya nemen ke bagi ke lansan-lansan saya kra oro kalimo itu ramai itu ke bagi ke anun suara rako san cubuti persem ikola. Jadi ke bagi ke sino kali rako san ramai itu mulik boyo. Jadi kan saya nam liliwa rako san nilain pavalno kawanan nam amrayus tumala. Jadi ke bagi ke itu rako san pavalai ke piramian ya hino majlis Oro Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsanan 2025 Rakoson Valin dan Numalas Seperam Kiasiau Ra Operam Limo Hari Bulan Sila Ka Onom 2025 Onom Kina Ka Pata Oro Kasap Tumalim pun jam ka tuluk rasuswaw sekurah jam ka opor amruo talunga opor ngam minit ratanganu orau Valindra Dewan SJKC Yukin. Jadi kepekeke hina rakosan pina tutun keramian ronda program kulimanin Valin ona kaya rahino ala kosan dinansana ka alap matong amoy panungkur. Jadi kepekeke itu rakosan pina palaku hini reto rais takap pohaling antingnya sengkini takap rarimbay kini taak nurangan tak ka yakib nak kita kerimbai ri malinus kelansanan elixidum semuno rimbai kini ta krijis lani nak kita kerimbai ri ninggalan ada jidah Yusuf Asing na parimbai hina jadi kepake ka rais takan kini kerimbai itu kini FM hebatam siaknya

Ya, KPKK yang ni iaitu Rimbai Jida. Rimbai Ri Yusuf Asing Rarai Tuli. Jadi KPKK rapat hari ini orang kosan patut tunduk ke Piramion. Yohino Carnival Sukan Prasekolah Rakoson Bola Jaring Amputsal MSS Zon Apin-Apin. Jadi itu valin KPKK Opera Monom Hari Bulan Sila Ka Onom Dong Hari Budang Opera Monom Raminggu Matong No Hina Kapatra Oro Karua KPKK Atau Malimpur Jam Ka Valu Rasusau Sukur Jam Ka Taluh Ramai itu valin Da Keningau Futsal Arena. Jadi KPKK Hina Rakoson Pinatutun Kramion Rondo Program Rakosan Kulimain Valin dalam Minggu Matong No. Jadi kebagai kerai sekapan kini kera rimbai kerita kri Sia nak kata kera rimbai ri Pinalus kena rimbai lansan kudiun kana saboy sebenar rimbai ri Asan kerita kri Asan nak kata kera rimbai kandor rolot nuvolong hino rimbai ri Nordin Pa Amparang. Jadi kebagai kerai sekapan kini kera rimbai tu kering FM hebatan siaknya.

poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min Bali ratukir-tukir nongoro keraja-keraja nupahun aktiviti alap uman min Bali ra otopot kapio pada kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yuhin ang isangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang ang kuliah mos Rafael ami kapio buk nung upis muyun. Mayar rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumuku ratalu ngatus ngam minit aktiviti fizikal rasa minggu konapa kuling ra risiko penyakit raika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.

Ya kebeke kehili itu rimbai raka sana dengan teka kandoro volong rimbai ri Nordin Amparang. Nah kebeke tekar jam karwali mengoperam sak ngamini dara tanga ramai am. Ramai am hindu penuh raka kawi pekeke naka suku teka naraka paparan. Ralom ka salulan dahun umur roro itu am semunuh itu rangan intakan orangan angka raja DJ Syukri. Ralom ka salulan dahun melayu kapam sentai petang. Tumaling pura jam kata lu syukur jam katulu ralondom. Jadi kebeke ini kita raka DJ Jal pengkonangan Damien Kawi yang kini ngeramon interpola susual sukura padai no maka paham utaka prosoi ke orau salam Malaysia Madani amrimbay rikotaka rimbay cuaninsin kadoti watilain sakulio ampaparin rimbay riebiangkas Brenda hina kita rakon pengkonangan Damien salam Malaysia Madani.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 12 Jun. Polis Sabah rampas pelbagai barangan dan wang tunai menerusi Ops Pelikan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih 1.1 juta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun berkata, operasi dijalankan sejak Januari hingga 8 Jun lalu melibatkan serbuan di beberapa lokasi termasuk Kota Kinabalu, Labuan, Tawau, Sandakan dan Pinampang. Manakala 341 individu ditahan melibatkan warga negara asing dan tempatan dengan majoriti tangkapan terdiri warga negara China. Sindiket dipercayai beroperasi secara tersusun dengan menggunakan premis tertentu termasuk banglo dan pusat penginapan sebagai lokasi kegiatan. Jelajah aspirasi KKTP, peluang terbaik kerajaan negeri untuk mempercepat penyelesaian isu yang pelaksanaan projek pembangunan dibangkitkan sepanjang siri jelajah bersama majlis daerah. Dalam perkembangan lain, Datu Maijol memaklumkan Kota Marudu bakal memiliki pusat pemindahan kekal PPK bagi memperkukuh pengurusan bencana dan kebajikan mangsa. Penyediaan kemudahan itu berdasarkan pengalaman daerah itu yang sering terjejas banjir dengan tujuan menyediakan fasiliti lebih selesa, teratur dan sistematik berbanding penggunaan premis sementara. 47 kenderaan mewah disita kerana gagal memperbaharui lesen kenderaan motor LKM serta pelindungan insurans. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, tindakan itu sebahagian daripada operasi penguatkuasaan yang tertumpu kepada pemilik kenderaan mewah yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Datuk Haris menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan ke RTM Sabah. JPJ akan terus meningkatkan pemeriksaan menerusi penggunaan alat pengesanan bagi memastikan pematuhan undang-undang dalam kalangan pemilik kenderaan. Pelancaran Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 17 Jun ini di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, antara pengisian program ialah Majlis Tahlil serta doa akhir tahun dan awal tahun hijrah pada 16 Jun di Masjid Negeri, ceramah di Masjid Terpilih serta program Anjung At-Taqwa dengan kerjasama RTM. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa sebagai tetamu kehormat pada pelancaran majlis sambutan berkenaan. UMS Hospitality Fiesta 2.0 menjadi platform penting dalam memperkukuh kemahiran praktikal dan kabiliah pasaran mahasiswa dalam bidang hospitality. Program itu memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu dipelajari dalam suasana industri sebenar. NAB Chancellor UMS Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, industri hospitality memerlukan graduan yang bukan sahaja memiliki pengetahuan teori, malah kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan sikap profesional yang tinggi. Beliau berucap merasmikan UMS Hospitality Fiesta 2.0 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UMS Profesor Dr. Raina Alfred. Program itu diisi dengan pelbagai pengisian termasuk penyediaan sandwich, lipatan napkin, penyediaan katil, susun atur meja dan mocktail. Tiga pusat kebajikan dan komuniti di Kota Kinabalu menerima bantuan wang tunai RM2,000 bersama kelengkapan serta peralatan harian. Menerusi program Ziarah Amal Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS. Penerima sumbangan merangkumi Pusat Autisme Sabah, Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan, Malaysian Children Hospice dan Persatuan Sukarelawan Kanser Sabah. Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datuk Julia Saleh berkata, program ini mencerminkan keprihatinan berterusan pihaknya dalam menyantuni golongan memerlukan serta individu berkeperluan khas. Beliau ditemui RTM dalam lawatan tersebut di Kota Kinabalu. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, kini ngau. Ya, terima kasih kepada DJ Ijal yang telah menghiburkan kita sebentar tadi di siaran Bahasa Murut. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah beliau pasangkan untuk kita. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menalar siaran radio anda di 94.7 frekuensi yang memang ya hebat shocknya, yaitu Kedinga FM. Bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud untuk santai petang dan harmonika edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 12 Januari bersamaan 26 Zulhijjah. Saya harap anda semua sehat-sehat saja di petang Jumaat ini. Yeah. Ada yang sudah bersorak, TGIF, TGIF, relax. Masih lagi petang Jumaat, anda masih bekerja. Siapa yang sedang bekerja sekarang ini, saya ucapkan selamat bekerja. Mana tahu ada sudah yang mau rasa ujung minggu, sudah kan masuk lagi. Demam Piala Dunia sekarang melanda, berpikir sudah mau lepak mana malam ini, mau lepak mana esok. Ada sudah jadwal bersama rekan-rekan sekerja yang lain di mana mau layan game sambil kupi-kupi. Yang sudah berkeluarga sudah tentunya sudah set up sofa di ruang tamu untuk melihat, menonton Piala Dunia bersama keluarga. Tetapi kalau karena game yang ngam-ngam masih masa tidur tuh susah sikit lah kan kalau sama-sama keluarga tuh. Tapi tidak apa, kita tengok boleh nikmati Piala Dunia kali ini dengan mudah di hujung jari saja, di telepon sendiri dengan aplikasi RTM. Klik penyiar rasmi RTM membawakan Piala Dunia terus ke telepon bibit anda, jangan risau. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita berhibur dengan lagu pembukaan untuk petang yang berbahagia ini. Kita dengarkan lagu ini, Piala Dunia. Di Kedinga FM, hebat syoknya.

0: Itu dia tolong periuk persembahan Dayang Nur Faizah membawakan kita ke pukul 3.27 minit petang. Apakah keadaan di tempat anda sekarang? Keadaan di sini, hujan lebat secara tiba-tiba turun. Kepada rakyat, rakan-rakan, masyarakat yang berada di sekitar Keningau, hati-hatilah ketika memandu. Pastikan ciri-ciri keselamatan kendaraan anda semuanya dalam keadaan baik kerana sekarang sedang hujan lebat. Pastikan wiper anda tidak menghalang pemandangan pemanduan anda. Baiklah, Piala Dunia, cerita pasal Piala Dunia. Anda boleh kongsikan kenangan Piala Dunia anda. Kita boleh kongsi-kongsi cerita di 019-589-6868 ataupun komen terus di ruangan komen Facebook Kenyang FM. Sama-sama kita kongsi cerita, apakah kenangan yang dulu-dulu tu macam mana. Adakah yang sampai dengan kawan-kawan bergaduh macam negara sendiri yang main? Itu ingat lagi waktu sekolah rendah dulu. Wah, sama kawan-kawan ni, si anu yang menang, negara ini yang menang, sampai tidak bertegur 2-3 hari. Jadi sampai kena rotan cikgu sebab terlampau bising dalam kelas dek kerana Piala Dunia saja. Padahal waktu tu baru kecil lagi, tahun 98, time itu Perancis menang, kata ya Perancis menang mengalahkan Brazil yang mengejutkan semua orang. Underdog boleh kalahkan juara bertahan. Jadi kongsikan cerita anda, saya akan baca, boleh kita berhibur sama-sama, baca-bacakan kan, message. Dan ini hantaran daripada Linus bin, daripada Linus, selamat petang DJ, syukri, war-warkan jadual perlawanan 2-3 hari mendatang ini. Saya dari Tenggilan, belum dapat info jadual perlawanan Sabtu, Ahad dan seterusnya. DJ boleh war-warkan ke? Terima kasih DJ. InsyaAllah saya akan, mungkin saya akan selit-selitkan dari masa ke semasa. Jadi teruskan mendengar kami di Keningau FM, okay? Encik Linus. Baiklah, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.43 minit petang. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Tetapi sebelum itu, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya.
1: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah mempersembahkan.
0: Ini dia lagu.
2: This is Sean with the baby.
0: Twist around my T, Soldier Boy. Keningau FM, hebat show-nya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, pintu syurga yang 8 itu. Salah satu pintu syurga itu adalah pintu sedekah. Pintu syurga ada 8. Setiap seorang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak bersedekah. Jadi dia masuk pintu syurga, dia tak masuk ikut pintu puasa, dia masuk ikut pintu sedekah. Ada orang dia miskin, dia orang susah, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fisabilillah, maka dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran pun tak berapa nak lekat, dia orang yang baik tapi Quran tak rajin baca sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tak ada, tapi solatnya sahabat-sahabat ya, solatnya banyak ikhlas, maka dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu solat. Subhanallah, tuan-puan, amal ibadah ni ada banyak beratus, tapi Allah pilih yang ketua-ketua ataupun ibadah-ibadah yang utama untuk menjadi pintu syurga, antaranya sedekah. Jadi saya nak kongsikan untuk diri saya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, orang soleh antara perkara yang mereka lakukan setiap hari adalah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka bersedekah walaupun miskin. Antara yang salah seorang yang soleh namanya Abu Mirsad. Dia ni tak kaya tapi dia bersedekah tiap-tiap hari. Kalau tak ada sesuatu dia nak balik rumah hanya ada sebiji bawang, maka dia tetap sedekah bawang yang sebiji itu. Allahu Akbar. Kita tak buat sebentuk sampai sahabat tuan-puan. Ya, perangai yang macam inilah yang kita tak buat. Ya, kadang-kadang bila kita ada RM50 pun kita akan sebut dekat orang kita tak ada duit. Malah Allah bukan suruh sedekah RM50 pun. Subhanallah, kalaulah berbaki hanya RM10 je, RM1 tu pun sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Maka Allah tahu kemampuan kita sahabat-sahabat. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah ke hari ini, manusia yang paling kuat bersedekah siapa dia sahabat-sahabat? Nombor satu, tiada tandingan. Orang itu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dalam alam ini, bahkan bukan sesama manusia sahaja, seluruh makhluk secara keseluruhannya, subhanallah. Para sahabat banyak menyatakan tentang bagaimana banyaknya sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin dengan Allah suatu hari, iman kita telah tinggi dan kuat. Kita yakin dengan Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala sebut kepada Nabi pada suatu hari melalui hadis yang sahih direct tanpa malaikah Jibril yang dinamakan sebagai hadis kudusi. Allah menyatakan, "Wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu, unfiq alaih, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu." Allahu Akbar. Tuan-puan, kesemua ayat bersedekah dalam Al-Quran, kesemua cerita-cerita sedekah yang Nabi bagi tahu, itulah yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Nabi kata, "Demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang." Tuan-puan, ini janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakinlah bahawasanya sedekah menjemput rezeki. Yakinlah tidak akan miskin dengan kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Ya, alhamdulillah kita telah pun selesai solat, menunaikan kewajipan solat asar untuk petang ini. Ya, hari ini petang Jumaat, penghulu segala hari, hari untuk kita lakukan kebaikan. Jadi janganlah pandang rendah setiap amalan, setiap zikir, walaupun walaupun mudah, tetapi ganjarannya besar. Terutama sekali hari Jumaat, di mana kita bersedekah pun mendapat, tapi dengan hati yang ikhlas, mohon rahmat Allah, insyaAllah diterima sedekah kita, pahala pun berganda. Kalau tengok ada budak-budak kecil, abang makan apa itu? Minta sikit, niatkan sahaja sedekah. Janganlah tamak sama tu anak buah kan kecil-kecil. Kecuali makanan yang kau makan tu pedas, barulah akan tahu sama dia betul-betul. Dek, ini bukan abang tidak mau bagi, tapi pedas, adik tidak tahan. Jadi kalau macam gula-gula biasa tu, beli yang baru, bagilah. Jadi insyaAllah boleh jadi sedekah. Hatta senyuman pun satu sedekah. Ya, sekarang sudah pukul 3.57 minit petang. Kita sudah menghampiri, melangkau ke pusingan yang kedua, pukul 4 hingga 5 petang untuk santai petang. Jangan tukar siaran, kita akan berhibur lagi dengan banyak lagi lagu-lagu selepas ini. Kita dengarkan lagu I Love You daripada Puds, featuring Am Charlie di Kening FM. Jumpa lagi di pusingan yang kedua, santai petang.

0: Kau pergi tanam dulu, bah.
1: Bah, aku pergi tanam dulu, bah. Aku pergi-kupi kita di petang Jumaat ini. Selamat datang kepada anda yang baru saja mendengar story-story dulu dengan rakan anda di pejabat. Tetapi jangan leka, tanggungjawab kerja anda masih lagi berjalan. Nampaknya di luar, dari merenung keluar jendela, masih lagi hujan lebat. Jadi di sini saya mau kongsikan amaran ribut petir, hujan dan ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan ribut petir dan hujan lebat melanda di seluruh Malaysia, seluruh negara kita termasuk di Sabah. Dan sekarang pun sudah berlaku. Kawasan-kawasan yang terkena pada sekarang ini adalah di yang diramalkan dilanda ribut petir ataupun hujan lebat adalah di zona pedalaman, seluruh zona pedalaman, di seluruh zona pantai barat, di zona Sandakan, iaitu tertumpu di kawasan Tongod, Kinabatangan dan Sandakan, dan juga di zona Kudat. Jadi kepada rakan pendengar kita yang berada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, mungkin hujung minggu ini anda merancang untuk kembali ke kampung pada hari ini, petang-petang ini, berhati-hatilah kerana hujan lebat. Rancang perjalanan anda, janganlah terus saja jalan tanpa tanpa merancang perjalanan anda, tanpa melihat, tanpa merujuk Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan kalau keadaan seperti sekarang ini hujan lebat, bagus, tangguh-tangguhkanlah dahulu. Jangan terus meluru menuju di jalan raya untuk balik ke kampung ataupun keluar daerah. Kalau ada kursus di mana-mana, jika anda risau, anda tidak yakin, ada was-was di dalam hati, bolehlah menghubungi kawan-kawan anda ataupun pengelola-pengelola kursus dan bagitahulah keadaan di mana, di tempat anda sekarang ini, macam mana hujan lebat ya. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita di petang-petang ini. Kalau kawan anda bilang, "Bah, besok kita pergi memancing." Cuti dulu bro, bilang. Itu dah lagu daripada Andy Bernadi. Cuti dulu bro, di Gening FM. Hebat, syoknya.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Madison Beer dengan tajuk dengan lagunya Reckless. Iya, janganlah reckless dengan hati orang lain. Sayangilah orang yang dekat dengan kita, hargailah mereka sementara masih ada, terutama ibu bapa dan juga adik beradik dan rakan-rakan terdekat kita. Don't be reckless with your heart, with your heart, dia bilang. Okay, baiklah, kita bacakan lagi kiriman WhatsApp daripada rakan pendengar kita, Elvia Samaiparan. Hello, hello, selamat petang hari Jumaat, Ji Syukri. Selamat petang, selamat bertugas bersama juru teknik. Kini have FM hebat syoknya, sudah kopi kah DJ? Sudah tadi lepas sholat Jumaat, makan tengah hari, sempat mengopi lah secangkir dua. Hello, hello semua rakan-rakan setia Kini FM, DJ Kini FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan untuk semua rakan-rakan setia Kedengar FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini mendung. Di sini bukannya mendung, dia termuntah sudah, lebat hujan tadi. Terima kasih DJ Syukri, info-info dan lagu-lagu yang terbaik. Sama-sama, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Kalau boleh kau udarakan lagu Hujan Datang Lagi, apa ini, Endang Estorina, untuk hiburan semua di musim terkadang ada hujan setiap petang dan malam di sini. Okay, insyaallah boleh. Terima kasih Elvia kerana atas ucapan anda dan doa-doa anda untuk kita semua. Semoga Elvia gembira ceria di bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga tercinta. Ya, betul cakap dia tadi, mendung hujan. Kalau petang-petang dan malam mesti begitu kan Elvia? Tadi panas bukan main. Sampai air botol mineral pun terpanas juga dalam kereta tu. Tapi petang ini kita dihadiahkan dengan hujan. Alhamdulillah kita tetap mensyukuri tanah basah dan tumbuhan pun semua dapat hidup dengan subur. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Jadi kita akan sambung siar ke Sabah FM. Jangan tukar channel anda dulu. Kekalkan di talaan frekuensi 94.7 bersama saya Syukri di Kening FM. Dan kita dengarkan lagu seterusnya, lagu World Cup Goals, dari persembahan daripada Lisa Anita Rema, FIFA Sound. Di Kening FM, hebat syoknya.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda.

0: goals.
1: Yang hangat dan terbaik. Keningau FM. Hebat. Syuknya.
2: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Hey girls, jumpa nanti.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Now FM.

0: berita sepenuhnya. Laksanakan tugas dan amanah diberikan sebaik mungkin sebagai penjawat awam. Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato' Mohd Razali Wahab berkata, perkhidmatan cemerlang bukan sahaja memberi kepuasan kepada diri penjawat awam, malah pihak yang menerima perkhidmatan itu.
1: Dengan ini saya pasti kita akan merasa puas dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dalam pekerjaan ini dia tidak ada titik noktahnya, mana kita cuba untuk memberi yang terbaik daripada masa ke semasa.
0: Dato' Mohd Razali ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Jabatan Penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam pada itu katanya, RTM telah berupaya memberikan maklumat dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam usia 80 tahun, RTM membuktikan keupayaannya kekal relevan sebagai medium utama penyebaran maklumat sahih, seterusnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap maklumat yang disampaikan. Konsep Moment of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan SMP 2026 peringkat kebangsaan. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan Minggu Perpaduan Negara membawa makna sangat signifikan dalam usaha memperkukuh keharmonian dan membentuk jati diri rakyat negara. Ia bukan sekadar acara simbolik, tetapi wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan hingga peringkat akar umbi, sekaligus membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan sebenar. Katanya program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu merupakan antara pengisian utama di bawah flagship Kembara Perpaduan bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa. Sabah merupakan lokasi keempat penganjuran peringkat kebangsaan selepas Sarawak pada 2023, diikuti Johor 2024 dan Pulau Pinang pada tahun lepas. Penganjuran program itu diadakan selama 4 hari bermula semalam hingga 14 Jun ini di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Sementara itu, sambutan Minggu Perpaduan itu menerima reaksi positif daripada pengunjung yang hadir. Tinjauan RTM di perkarangan Kompleks Sukan Likas mendapati ramai orang melihat penganjuran sambutan seumpama mampu memberi impak positif khususnya dalam memperkukuh perpaduan. Selain meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai kepelbagaian etnik di negeri ini, antaranya menerusi pameran makanan tradisi, seni budaya serta aktiviti interaktif yang disediakan. Pandangan itu disuarakan pengunjung Rosli Maslin dan Nur Kumai.
2: Suluk ja, kada azan ja dusun. Jadi ini sangat memberi impact yang besar. Dia boleh memberi impact kepada pelajaran, sosial begitu.
0: Dalam sambutan sama, para penggiat seni tempatan turut menyambut baik program tersebut yang disifatkan sebagai platform terbaik mempamerkan pelbagai hasil seni dan produk kraftangan tempatan, sekaligus memastikan warisan budaya tidak hilang ditelan zaman, sebaliknya terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Ketika ditemui RTM pada program tersebut, penggiat seni Emis Emiliana Dahun dan Julita Kulinting berharap acara itu dapat diteruskan agar mampu memberi inspirasi berterusan kepada masyarakat.
3: Saya akan teruskan kepada, turunkan kepada generasi dan generasi akan datanglah. Saya juga terus mengajar kepada generasi-generasi anak muda-mudi supaya linakit ini tidak akan pupuslah.
4: Harapan saya pada generasi yang akan datang di kaya yang muda-mudi itu, mesti diorang mau belajar ini, jangan kasih pupus, macam jangan kasih berhenti, sebab ini turun-temurun dari nenek moyang.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, platform MyDigitalID akan menjalani satu pusingan pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan sebagai langkah mengukuhkan ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN dalam kenyataan memaklumkan inisiatif itu antara usaha berterusan kerajaan dalam meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat dan keyakinan terhadap ekosistem digital negara. Pengukuhan itu melibatkan penambahbaikan ke atas sistem pendaftaran MyDigitalID di kios melalui pengenalan tambahan lapisan keselamatan tambahan. Ia membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara semasa proses pendaftaran dilakukan. Manakala bagi pengguna sedia ada, mereka akan dimaklumkan mengenai keperluan pengesahan semula biometrik wajah secara berkala. Penambahbaikan keselamatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat di semua kios My Digital ID dengan kerja penyelenggaraan dijadualkan bermula hari ini sehingga 14 Jun. Industri kreatif atau Orange Economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri dengan adanya sokongan dasar dan ekosistem pembangunan yang lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Datuk Ramzah Dambul berkata, Sabah memiliki bakat, sumber dan potensi yang mencukupi dalam sektor kreatif. Namun, perkembangan industri itu masih terhad berikutan kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Antara cabaran utama yang dihadapi penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justru, kerajaan perlu memberi perhatian lebih serius terhadap pembangunan industri kreatif menerusi penggubalan dasar yang mampu memperkukuh ekosistem sektor tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan pameran Matrix Show Algoritma Lokal di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, mengulas mengenai penganjuran program berkenaan, Datuk Ramzah Dambul berkata ia menjadi platform terbaik mendedahkan pelajar kepada realiti industri kreatif sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Jelasnya, program tersebut memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman sebenar sebagai pengkarya seni, sekaligus membantu pelajar memahami kaedah mempersembahkan karya kepada khalayak dan bakal pembeli. Tambah beliau, pendedahan awal kepada industri mampu membantu melahirkan lebih ramai pengkarya kreatif selain membantu mereka memahami aspek pemasaran, persembahan karya dan kehendak pasaran semasa. Seterusnya memastikan graduan seni mempunyai nilai tambah dan mampu bersaing dalam industri kreatif yang semakin berkembang. Program itu menampilkan hasil karya 71 pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif Industri ASTIF UMS. KPDN Sabah mencatat kejayaan penting apabila memperoleh sabitan pertama di mahkamah. Hasil tindakan pengukuhan menerusi Opsteris 4.0 bersepadu di Sabah. Pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Shahidin memaklumkan dalam prosiding di mahkamah session, tiga individu mengaku bersalah terhadap pertuduhan berasingan kerana berurusan dengan diesel tanpa lesen sah. Berikutan dari itu, mahkamah menjatuhkan hukuman denda dengan jumlah keseluruhan RM49,000 yang telah dijelaskan sepenuhnya oleh semua tertuduh. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel dijadikan hasil kerajaan manakala kenderaan yang digunakan dalam kesalahan tersebut diserahkan kepada KPDN untuk tindakan pelecut hakan. Kejayaan itu membuktikan komitmen KPDN Sabah dalam membenteras ketirisan dan penyelewangan diesel bersubsidi serta memastikan setiap kes yang mempunyai bukti dan keterangan mencukupi dibawa sehingga ke peringkat pendakwaan dan sabitan di mahkamah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penjawat awam diseru kekalkan kecemerlangan dalam tugas. Sambutan Minggu Perpaduan Negara jadi wadah integrasi rakyat. Sekian berita tadi disunting Elisha Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Sun back to back. Back to back. Back to back.

Itulah bersembahan back to back artis kita pada petang ini, Shakira dengan lagunya La La La dan juga Dai Dai. La La La adalah lagu World Cup Brazil 2014 dan lagu yang baru saja tadi berkumandang, Dai Dai, adalah World Cup untuk tahun ini ya. Seperti kita tahu, Shakira merupakan salah seorang artis yang seringkali tadi menyanyikan lagu-lagu World Cup. Setiap 4 tahun sekali beliau akan ada lagu baru untuk setiap acara World Cup yang berlangsung. Oke, baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita, Andong Junis Liam. Hello Andong. Hello DJ, selamat petang. Koi hujan lebat sangat DJ. Ada saya nampak kawan rakam sungai banjir kawasan Bariawa. Allahu Akbar. Hati-hati kita semua. Kyo, sekian rapulan DJ. Terima kasih. Terima kasih Andong. Ya, sebentar tadi hujan sangat lebat di kawasan Keningau ini. Dan menurut rakan kita Andong, ada rekaman sungai banjir di kawasan Bariawa. Jadi kepada rakan kita yang mungkin bekerja ataupun mencari rezeki di perkarangan sungai, kita hati-hatilah, berhati-hati. Dan jika ada plan petang ini untuk ke sungai, tapi mustahil lah kan, tadi sudah sangat hujan, sangat lebat, kita kurangkan aktiviti air. Berhati-hati kepada rumah yang dibina berdekatan dengan sumber air seperti sungai, kerana boleh jadi banjir kirat bila-bila masa saja. Nauzubillahi min zalik, palis-palis, God forbid. Jika ada apa-apa, terus saja laporan, laporkan ke nombor-nombor telefon jabatan-jabatan yang bertanggungjawab macam Bomba, JPAM dan lain-lain. Pastikan semuanya selamat. Kita doa-doakan yang terbaik untuk rakan-rakan kita, diri kita dan juga semua masyarakat kita di pedalaman atas ini. Baiklah, sebelum kita melangkah ke pusingan yang ketiga di segmen harmonika pukul 5 hingga pukul 6, kita dengarkan lagu ini dahulu, Rinduku Tiada Yang Tahu daripada Endang Estaurina. Adik-adik FM, hebat syoknya.

0: standby. I'll be right there.
1: He knows your music.
2: Santai Budang. Santai. Santai. Santai Budang. Di Kalinga FM. 3 hingga 5 petang. Kalinga FM. Hebat showbiznya.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: terus kami di RTM Klik. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar sekalian yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang dikongsikan oleh Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut ada status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 12 hari bulan Jun 2026 bersamaan hari Jumaat. Bulatan Perkasah. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon. Kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar, manakala dari arah Bulatan Perkasah ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan di lorong kiri menghalang ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Esville untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih atas perkongsian laporan trafik hari ini, Sarjan Jaimi. Dan kepada rakan pendengar kita yang mengikuti Keningau FM pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya ketika ini, terutamanya pada waktu hujan di waktu petang, dan beri amalkanlah sifat sikap tolong ansur ketika berada di atas jalan raya. Teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda sepanjang perjalanan anda di Keningau FM. Hebat coknya.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

0: Iaitu dia persembahan daripada Almana Jalan membawakan kita ke pusingan ketiga pukul 5 hingga pukul 6 petang bersama saya DJ Syukri di segmen Harmonika dari pukul 5 hingga pukul 7 malam nanti. Selamat mendengar, saya ucapkan kepada anda yang baru saja mengikuti kami di Radio Kening FM di frekuensi 94.7. Selamat mendengar, selamat beristirahat, dan kepada yang sedang memandu sekarang ini, saya ucapkan selamat memandu, selamat balik ke rumah masing-masing selepas sehari bekerja. Baiklah, di sini ada hebahan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Rahma Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau. Di mana Jabatan Oftalmologi Hospital Keningau akan mengadakan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Rahma Mesra bersama OKU Penglihatan pada 14 Jun 2026. Bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3 petang di Masjid At-Taqwa Keningau. Program yang julung-julung kalinya diadakan di Keningau ini untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan bermasyarakat. Alhamdulillah, satu usaha yang baik untuk tahniah kepada Keningau, satu usaha baik untuk rakan-rakan OKU Penglihatan kita. Baiklah, teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu seterusnya. Kita akan dengarkan persembahan daripada Gidong O'Neill, Kau Di Sana Ku Di Sini, Hal Husaini Peluk, dan juga Sixth Sense Flower. Teruskan bersama kami di Keringa FM, Harmonika Hebat Syoknya.
1: Ikuti Keringa FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keringa FM Hebat Syoknya.

dari pedalaman untuk Anda semua. Kediau FM, stesen kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Itu dia Flower bersama Hana Sixen membawakan kita ke pertengahan suku yang kedua untuk santai petang pula segmen harmonika di pusingan yang ketiga. Ya tadi rakan kita ada mau tahu apakah jadual perlawanan untuk Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu pada hari ini perlawanan untuk kumpulan A, Meksiko telah mengalahkan Afrika Selatan dengan agregat 2-0. Manakala Korea Selatan telah mengalahkan Czechia, macam mana mau sebut nih, dengan agregat 2-1. Dan perlawanan untuk esok di kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia and Herzegovina, dan kumpulan D, USA bertemu dengan Paraguay. Seterusnya pada hari Ahad ada ekstra sikit, ada 4 perlawanan, di mana grup B, Qatar bertemu dengan Switzerland pada pukul 3 pagi. Oh ya tadi, Kanada 3 pagi, USA Paraguay 9 pagi. Grup C, pada hari Ahad nanti, Brazil menantang Morocco pukul 6 pagi. Manakala grup C, Haiti menentang Scotland pada pukul 9 pagi. Dan grup D, kumpulan D, Australia menentang Turki pada pukul 12:30 hari. Wah, semua game siang-siang nih, jadi kita pun happy-happy lah. Di hujung minggu boleh layan bola. Raikan setiap gol, raikan setiap sorakan bersama dengan RTM. Penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Pastikan anda punya RTM, klik sudah install, jadi anda pun senanglah. Kita bersama rekan-rekan boleh lepak sekali semeja di handphone masing-masing melihat menonton Piala Dunia. Baiklah, di sini ada lagi hebahan Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsanad 2025 bertempat di Dewan SJKC Yukin bermula dari pukul 7 pagi hingga 12:30 tengah hari pada hari Isnin 15 Jun peringkat sekolah. Jadi hari Anugerah Kecemerlangan ini merupakan program tahunan sekolah yang bertujuan mengiktiraf pencapaian pelajar dalam bidang akademik, kokurikulum dan sasia. Jadi datanglah ibu bapa bawa anak-anak anda yang mendapat anugerah sebagai semangat pemangkin untuk mereka belajar dengan lebih baik lagi. Baiklah, kita teruskan dengan hiburan lagu seterusnya yang boleh menggoyangkan badan anda di petang Jumat ini.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia, dinamakan
0: pukulan Borneo di Keringa FM, hebat coknya.
2: Come on, man, rap.
3: Abangnya ya?
2: Okay.

0: Baiklah rekan pendengar yang saya hormati sekalian, nah di sini ada satu lah, ada bahan lah, iaitu pencalonan Ma'al Hijrah dan tokoh mu'alaf sempena sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, bermula 5 Jun yang lalu 2026, dibuka sehinggalah 14 Jun ditutup. 14 Jun adalah penutupan untuk pencalonan tokoh Ma'al Hijrah dan tokoh mu'alaf. Jadi sambutan Ma'al Hijrah akan diadakan pada 20 Jun 2026 bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 dari pukul pagi, pukul 9 pagi sehingga selesai. Untuk pertanyaan maklumat lanjut bagi sambutan Ma'al Hijrah dan juga pencalonan tokoh Ma'al Hijrah dan tokoh mu'alaf, bolehlah berhubung dengan Ustaz Zul Khairi 011-334-2434-6 ataupun Ustaz Suparman 011-314-7087. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya dan bertemu semula di pusingan terakhir di jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti di segmen Harmonika. Dengarkan lagu seterusnya daripada Train, Play That Song di Kening FM, hebat coknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, kembali kepada punya FM semua, kita masih sudah berada di jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Sekarang sudah 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita sudah berada di penghujung tahun Hijrah 1447, dan pada Maal Hijrah nanti kita bakal berhijrah, kita akan bakal bertukar tahun, kita New Year di 1448 Hijrah insyaAllah pada hari petang Selasa di hujung waktu maghrib, ya kan, masuknya bulan Hijrah pada waktu maghrib. Dan pada hari Rabu 1 Zulhijjah 1 Muharram 1448 Hijrah. Ya, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, hijrah yang sebenar ialah perubahan hati dan diri ke arah yang lebih baik dengan meninggalkan sifat buruk serta meningkatkan akhlak. Sempena Maal Hijrah, umat Islam disuruh untuk menghayati tiga bentuk hijrah utama, iaitu berhijrah daripada kejahilan kepada ilmu dengan memperkasa budaya menuntut ilmu. Keduanya, daripada perpecahan kepada perpaduan melalui sikap toleransi dan saling memahami. Dan yang ketiga, daripada kelalaian kepada amal soleh dengan memperbanyakkan ibadah serta kebajikan. Baiklah, sementara menunggu waktu maghrib untuk kawasan daerah Keningau, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang bakal saya putarkan sebentar lagi. Jadi bagi makluman muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini. Pada pukul 6.28 minit petang, ada banyak masa lagi untuk kita bersedia yang mungkin tadi tidak orang main di padang, sebab sekarang sedang mendung. Mungkin ada yang bermain badminton di Dewan, boleh sudah bersedia untuk berangkat pulang ke rumah. Dan kita sudah boleh urus anak-anak kita dari sekolah tadi untuk sama-sama mendirikan solat waktu fardu maghrib bersama-sama seisi keluarga. Teruskan dengan lagu seterusnya, 21 Pilots Ride di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, pintu syurga yang 8 itu, salah satu pintu syurga itu adalah pintu sedekah. Pintu syurga ada 8. Setiap seorang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak bersedekah. Jadi dia masuk pintu syurga, dia tak masuk ikut pintu puasa, dia masuk ikut pintu sedekah. Ada orang dia miskin, dia orang susah, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fi sabilillah, maka dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran pun tak berapa nak lekat, dia pun orang yang baik tapi Quran tak rajin baca sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tak ada, tapi solatnya sahabat-sahabat ya, solatnya banyak ikhlas, maka dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu solat. Subhanallah, tuan-puan, amal ibadah ni ada banyak beratus, tapi Allah pilih yang ketua-ketua ataupun ibadah-ibadah yang utama untuk menjadi pintu syurga, antaranya sedekah. Jadi saya nak kongsikan untuk diri saya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, orang soleh antara perkara yang mereka lakukan setiap hari adalah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka. Inilah yang kita tak buat. Ya, kadang-kadang bila kita ada RM50 pun, kita akan sebut dekat orang kita tak ada duit. Malah Allah bukan suruh sedekah RM50 pun. Subhanallah, kalaulah berbaki hanya RM10 je, RM1 tu pun sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Maka Allah tahu kemampuan kita, sahabat-sahabat. Sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari ini, manusia yang paling kuat bersedekah, siapa dia, sahabat-sahabat? Nombor satu, tiada tandingan. Orang itu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dalam alam ini, bahkan bukan sesama manusia sahaja, seluruh makhluk secara keseluruhannya, subhanallah. Para sahabat banyak menyatakan tentang bagaimana banyaknya sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin dengan Allah suatu hari, iman kita telah tinggi dan kuat, kita yakin dengan Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala sebut kepada Nabi pada suatu hari melalui hadis yang sahih direct tanpa malaikat Jibril, yang dinamakan sebagai hadis kudusi. Allah menyatakan, "Wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu, unfiq alaih, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu." Allahu Akbar. Tuan-puan, kesemua ayat bersedekah dalam Al-Quran, kesemua cerita-cerita sedekah yang Nabi bagi tahu, itulah yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Nabi kata, "Demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang." Tuan-puan, ini janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakinlah bahawasanya sedekah menjemput rezeki. Yakinlah tidak akan miskin dengan kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Alhamdulillah, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, semua pun telah pun menunaikan solat fardu maghrib, kewajipan kita. Ya, di sini ada ucapan terakhir daripada rakan pendengar kita, iaitu Aman Khan. Assalamualaikum Malaysia Madani, Wadija Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang hujan ini. Sayang perahu patah kemudi, kemana pergi tidak menentu. Orang gurindu sudah pergi, kemana lagi hendak mengadu. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih Aman Khan atas ucapan itu. Baiklah, sebelum kita menghitung minit untuk menuju ke pukul 7 malam, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Watak Utama dari Bunga Citra Restari featuring Yuna di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dengarkan Keningau FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

Ya, kita sekarang sudah berada di penghujung siaran. Untuk siaran Radio Kuning FM edisi Jumaat 12 Jun. Terima kasih kepada semua rakan pendengar yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapan, dedikasi, banyak idea. Ada yang suka apa ni, bercakap tentang cuaca, ada yang cakap pada banjir tadi. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja, semuanya selamat, insyaAllah. Terima kasih semua, saya Syukri Mahmud, mohon undur diri untuk petang ini. Saya dengan berbesar hati dapat menghiburkan anda untuk hari ini. Baiklah, kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Saya Syukri dengan rakan teknikal email Justin mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 12 Jun 2026. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan marah-marah. Itu saja. Jangan marah-marah. Sebab apa? Ujung-ujung ni kan, ramai di antara kita ni kadang-kadang cakap sikit je, baru sikit je ditegurkan, marah sudah. Kan? Sebab apa? Perkara kecil saja pun sudah mau marah. Kan, marah, sesiapa pun boleh marah, tetapi jangan biarkan kemarahan menguasai diri. Kadang-kadang satu saja kata yang diucapkan, kan, ketika marah boleh melukakan hati orang lain lebih lama daripada yang kita sangkakan. Kan, orang marah dengan kita, orang tegur kita, kita cakap marah, ungkapkan dalam perkataan, ketika kita marah pun boleh melukakan hati orang. Tarik nafas perlahan-lahan, orang kata istighfar, kan, kita belajar untuk tenang dan berfikir sebelum bertindak. Jangan marah-marah. Sebab tak semua perkara perlu dibalas dengan emosi. Kadangkala ketenangan adalah jawapan yang paling bijak, dengan kata-kata yang lembut, kan. Ini lebih berkesan daripada suara yang tinggi. Kan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di

0: berbeza. Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites. Persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain, kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Agenda kebajikan rakyat dan pembangunan negara mesti terus dipacu tanpa sebarang kelewatan bagi memastikan setiap dasar dan program kerajaan dapat diterjemahkan kepada manfaat yang lebih nyata kepada rakyat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar menerusi hantaran di Facebook berkata, perkara itu antara fokus yang menjadi perbincangan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Katanya, mesyuarat itu turut memberi tumpuan kepada usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh pemulihan ekonomi negara. Tan Sri Samsul menegaskan, tiada lagi masa untuk berlengah atau bertelagah. Agenda kebajikan dan pembangunan negara harus terus dipacu dengan laju. Laksanakan tugas dan amanah diberikan sebaik mungkin sebagai penjawat awam. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, perkhidmatan cemerlang bukan sahaja memberi kepuasan kepada diri penjawat awam, malah pihak yang menerima perkhidmatan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Jabatan Penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya RTM telah berupaya memberikan maklumat dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam usia 80 tahun, RTM membuktikan keupayaannya kekal relevan sebagai medium utama penyebaran maklumat sahih, seterusnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap maklumat yang disampaikan. Industri kreatif atau orange economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri dengan adanya sokongan dasar dan ekosistem pembangunan yang lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Datuk Ramza Dambul berkata, Sabah memiliki bakat, sumber dan potensi yang mencukupi dalam sektor kreatif. Namun, perkembangan industri itu masih terhad berikutan kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Antara cabaran utama yang dihadapi penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justru, kerajaan perlu memberi perhatian lebih serius terhadap pembangunan industri kreatif menerusi penggubalan dasar yang mampu memperkukuh ekosistem sektor tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan pameran Matrix Show Algoritma lokal di Kota Kinabalu. UMS terus memperkukuh usaha melahirkan graduan berdaya saing, celik kewangan dan berkemahiran keusahawanan. Menerusi penganjuran seminar celik saham bertemakan dari kampus ke bursa, membina masa depan kewangan anda, Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, inisiatif itu selaras keperluan dunia pekerjaan dan cabaran ekonomi semasa. Jelasnya, keupayaan memahami pengurusan kewangan dan pelaburan kini menjadi satu kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh setiap graduan dalam mendepani ketidaktentuan ekonomi global. Beliau berucap merasmikan seminar tersebut di UMS. Teks ucapannya dibacakan Dekan Pusat Penataan Ilmu dan Bahasa PPIB, Profesor Datuk Dr. Ismail Lali. Sepanjang seminar, peserta turut didedahkan kepada asas pelaburan saham, strategi pengurusan risiko, kaedah analisis pasaran serta kepentingan membuat kajian sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. 800 peserta terdiri pelajar, kaki tangan universiti dan orang awam menyertai program tersebut. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Agusba.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Kan, kalau tadi JJ dengar lagunya Salam. Dan bila kali terakhir anda bertanyakan khabar kepada kawan lama? Siapa kawan lama kita yang masih kita ingat sampai hari ini, kan? Mesti ada tu. Si siapa? Si Nur? Si Mia? Kan, siapa lagi? Mana tahu dalam ingatan kita malam ni, kan, kenang-kenang zaman dulu-dulu, teringat kawan lama. Jadi orang kata kadang-kadang kita bukan lupa kan, tapi taklah juga lupa sebenarnya, kan. Kita ni ada ramai kawan-kawan lama yang pernah mewarnai perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang pernah belajar bersama, kan, kerja bersama, ataupun orang kata ini yang paling syok, orang bilang berkongsi suka dan duka bersama, kan. Manis rasanya bila orang kata dapat meluahkan suka duka tu bersama dengan kawan yang kita kenali. Dan hari ini juga orang kata malam kita sapa dulu kawan-kawan kita dengan yang ada komen-komen di ruangan Facebook Sabah FM. Kita ada Norzita, kita ada Muhammad Syahir, kita ada Zihad, kita ada Ayan Syed, yang Ramli, Ahram juga kita ada. Dan kita juga ada yang WhatsApp di nombor Sabah FM 019-490-4848. Kita ada Emma, kita ada Fatima, dan kita ada ramai lagi, tapi nanti kita sebut satu persatu, kan. Jadi jangan lupa untuk orang kata kalau kita esok balik kampung, ataupun orang kata terjumpa kawan lama, jangan lupa untuk eratkan kembali silaturahim. Baik, terus dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinarut Malu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas Kota Kinabalu.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Seadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

Terbelut 101.5 FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ni pukul 8.28 minit malam. Anda masih bertemankan saya, Ella. Okey, baik. Kalau hari ini ada yang menyambut hari jadinya, Ella ucapkan selamat hari jadi. Dan kepada anda yang lupa hari jadi kawannya hari ini, jangan lupa, orang kata apa? Message. Kan happy belated day katanya hari kan, biasa orang orang akan katakan macam tu. Dan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan serta sentiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya. Semoga setiap impian yang diusahakan dipermudahkan dan kehidupan sentiasa dipenuhi dengan kebahagiaan bersama dengan insan tersayang. Selamat hari, selamat menyambut hari jadi. Semoga hari ini menjadi permulaan kepada tahun yang lebih bermakna, penuh keberkatan. Jadi kepada siapa? Mungkin orang tersayang, kan? Mungkin orang di sebelah kita, mungkin orang yang nun jauh di sana yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Jadi untuk anda, dengarkan lagu ini, Aku Cinta, Aku Rindu, Ajay dan Nurul. Sabah FM, bagus bah.

0: Siar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, ACO?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
4: saya ACO,
5: dan saya 7 Jekli.
6: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Sabah FM. Bagus. Bah, anda masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.40 minit malam. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastikan anda fokus. Anda sentiasa berada di jalan raya. Fokus kan. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Patuhi had laju. Dan yang orang kata sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Bukan anda saja, tapi pengguna jalan raya yang lain. Dan ingat, perjalanan yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat dan dipermudahkan segala urusan. Sebab apa? Nanti kita mau tengok bola ni malam kan? Jadi berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, pandu cermat, jiwa selamat. Sebab FM, bagus bahagia.

0: hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Dawau 95.7 FM.

Ya, terima kasih kepada anda hingga ke waktu ini terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Terima kasih banyak. Dan pastinya peminat bola sepak malam ini berjaga malam. Dan orang kata ternanti-nantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan ada masak-masak ke tu? Atau ada menu istimewa malam ni? Mesti punya lah kan. Sebab orang kata sambil layan bola sambil makan. Okay. Baik. Kita nantikan dalam segmen Baria lebih lagu-lebih santai. Kita akan bersama dengan DJ Ozil. Dan untuk bercerita dan berkongsi bersama dengan anda tentang perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam yang akan dibawakan kepada anda langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan ingat kata-kata ini, jangan marah-marah. Okay, jangan marah-marah, pastikan anda senyum selalu. Orang kata gembira selalu. InsyaAllah hidup kita pastinya yang baik-baik saja, yang manis-manis saja kan. Jadi moga hari ini kita mulakan sesuatu yang baru dan jangan sampai kita berputus asa. Kuatkan semangat anda. Salam simfoni daripada saya Ella. Sampai kita jumpa lagi. Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Xie xie.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikong.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
11: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
12: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
13: Kepercayaan kepada Tuhan.
14: Kesetiaan kepada raja negara.
15: Keluhuran perlembagaan.
16: Kedaulatan undang-undang.
17: Kewenangan dan kesucian.
11: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Sebentar lagi, utama 9 malam.

Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, selamat malam buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu berada malam ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, kamu masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Oke, jadi macam biasa dalam segmen Varia sekarang ini, anda sedang ke udara bersama Ozel sampai 12:30 malam. Ozel temankan kamu. Ha, jadi apapun macam biasa, di jam yang kedua nanti kita ada pemanggil ataupun ada penganalisis game seterusnya. Okay? Kalau semalam ada dua game sudah pun berlangsung, dan pagi tadi di antara South Africa dan juga Mexico berkesudahan dengan Mexico berjaya memenangi perlawanan dengan jaringan 2-0. Dan juga pada pagi tadi pada pukul 10 pagi di antara Korea Selatan dan juga pasukan yang memang cukup-cukup hebatlah dia punya persembahan pagi tadi, Korea menang 2-1. Okey, memang cukup-cukup baik dan memang perlawanan yang memang dinanti-nantikan beberapa tahun sudah menanti-nanti. Jadi pagi ini ada lagi perlawanan dan pastinya ada ramalan dan juga penganalisis dia. Adakah orang yang sama ataupun orang lain? Nantikan di jam kedua nanti. Kamu boleh request juga lagu permintaan di 019-490-4848. Layan terus sekarang, ini dia Hazama, Penglipur Lara, Sabah FM. Bagus banget.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

punya. Okey, masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Okey, terima kasih untuk kamu yang sudah pun berkunjung ke perkarangan Stadium Likas pada hari ini. Okey, sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Okey, jadi jangan lupa untuk besok Sabtu dan juga Ahad masih lagi ada pelbagai aktiviti menarik yang kamu boleh orang bilang sama-sama raikan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan di sana. Dan dijangka disempurnakan juga untuk majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan untuk Peringkat Kebangsaan 2026 dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita. Okey, pada pukul 4 petang besok 13 Jun 2026. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai, bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, bawa satu kampung. Lagi mantap, macam-macam hadiah menarik menanti kamu. Dan ada rumah kampung, rumah etnik, macam-macam lah. Rumah etnik di sana, rumah Bugis ada, rumah dusun ada, rumah Kadazan pun ada. Macam dengar-dengar ada rumah ubian juga sana tuh. Jadi kamu datang ramai-ramai untuk nikmati pelbagai orang bilang semangat perpaduan yang kita akan sama-sama raikan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Okey, jadi sekejap lagi kita mau bagi info lah sama kamu untuk perlawanan Piala Dunia 2026 untuk hari ini pada pukul 3 pagi dan juga 9 pagi. Sekejap lagi kita layan dulu, ini dia Peter Pan, Tak Bisakah, Sabai FM, bagus banget.

0: Presiden Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari.

0: 1996. Oh, ingat menang di peringkat sekolah. Olimpik, geng.
1: Wow.
0: Nama dia Dimitrios Laundras.
1: Itu lelaki ke perempuan?
0: Kamu nanya.
1: Aduh.
0: Kamu bertanya-tanya.
1: Yalah.
0: Oh, baru saya tahu.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Ya, selamat malam Varia Sabah FM, masih lagi menemani anda di ruangan siaran Sabah FM sampai 12.30 malam nanti. Okey, untuk peminat-peminat bola sepak dunia, okey, untuk perlawanan Piala Dunia yang seterusnya hari ini, okey, jadual perlawanan di antara pasukan Kanada menentang Bosnia pada pukul 3 pagi nanti, dan seterusnya pada pukul 9 pagi perlawanan di antara USA dan juga Paraguay. Okey, sudah pastinya setiap negara ini ada peminat-peminatnya, ada penyokong-penyokongnya. Okey, jadi di jam kedua nanti jangan lupa dengar, kita ada penganalisis perlawanan dan juga ada ramalan-ramalan berikut, statistik-statistik antara pasukan-pasukan yang akan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti. Jadi kamu stay tune saja, siapakah figura ataupun individu yang akan kita hubungi pada jam kedua nanti, kamu nantikan sekejap saja lagi. Layan terus, ini dia Terbang ke Borneo dengan lagu daripada Amir Masdi, Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bas Kaba FM.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Macam biasa, setiap kali ataupun sepanjang Piala Dunia, kita ada sembang bola dunia. Dan sudah pastinya kita membawa seseorang figura yang sangat-sangat kita idolakan. Jadi semalam sudah kami analisis game untuk perlawanan pertama dan kedua. Dia punya ramalan sikit-sikit lagi betul lah. Jadi kali ini kita akan bersama-sama beliau lagi, tidak lain tidak bukan Cikgu ataupun Coach Mas Nizam Hamid, ataupun lebih popular dikenali sebagai MK. Selamat malam Coach.
2: Selamat malam ya.
1: Terbaik. Jadi Coach, sikit-sikit lagi hampir-hampir lagi tu tekaan no. Macam mana no? Macam ada tilikan.
2: Ya, betul kan? Semalam kita dah berbicarakan tentang perlawanan pertama, iaitu antara Mexico dan Afrika Selatan. Tekaan saya adalah 2-1 kan Ozil?
1: Betul.
2: Okey, tapi keputusannya berakhir dengan 2-0 lah.
1: Hampir.
2: Hampir-hampir orang bilang.
1: Dan kad merah tu pun mempengaruhi juga. Kalau tidak kad merah rasanya 2-1 kali kan.
2: Betul. Dia kad merah tu lah kan. Kalau tidak saya rasa tekan saya tu memang kepat lah itu kan.
1: Betul. Jadi untuk Korea pula macam mana? Kita boleh sembang sikit lah pasal Korea pula.
2: Boleh. Okey, kalau kita lihat pada perlawanan pada pagi tadi lah kan, di mana macam yang saya cakap semalam, ini kalau kita tengok daripada hit to hit, memang berpihak kepada Mexico lah dengan rekod 2 kali kemenangan berbanding dengan Afrika Selatan sekali menang. Dan ditambah lagi apabila mereka bermain di stadium sendiri, di Azteca Stadium, dengan dibanjiri oleh 80,000 penyokong.
1: Wow.
2: Dan kalau kita lihat 80,000 penyokong. Saya rasa kita lihat semalam Afrika Selatan agak gugup lah. Dan kalau kita lihat buktinya pada minit ke-9, apabila satu kesilapan penjaga gol menghantar kepada defense dan dirampas, dan hasilnya adalah Julian Quinones telah berjaya menjadikan gol pertama pada minit ke-9. Dan apabila kita lihat insiden lah ini untuk pengetahuan Ozil lah, saya rasa ini adalah sejarah pembukaan Piala Dunia apabila 3 kad merah dilayangkan dalam satu perlawanan. Di mana saya rasa inilah bermula titik tolak Afrika Selatan lumpuh kerana mereka terpaksa bermain dengan 9 orang pada babak kedua selepas Yaya Sidhul dan juga Temba Zuwani diarahkan keluar padang gara-gara melakukan kekasaran. Dan hasilnya Mexico menambah lagi jaringan. Seperti yang saya dah cakap juga semalam, penyerang berbisa mereka iaitu Raul Jimenez telah melakukan tandukan yang cantik dan menghasilkan gol pada minit ke-66. Okey, tapi Mexico terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Wow. Apabila mereka kehilangan pertahanan utama mereka iaitu Cesar Montes yang dilayangkan juga kad merah di akhir perlawanan. Jadi kita tengok perlawanan semalam tu dia agak dicemari sedikitlah dengan layangan kamera. Ada kita boleh pertikaikan beberapa keputusan pengadil, tapi itulah bola sepak. Keputusan pengadilan dalam mutamat dan kita terpaksa akulah di mana Mexico berjaya menewaskan Afrika Selatan dengan kejulukan 2-1 lah.
1: Ya, betul. Tapi apa yang menjadi tumpuan lah semalam kan Son Heung-min tu. Dia memang sudah biasa dengan cuaca di Amerika apa semua kan, tapi dia punya permainan agak macam hambar sedikit kan untuk perlawanan pertama ni.
2: Seperti juga yang kita telah bincangkan semalam untuk perlawanan kedua, iaitu di antara Korea Selatan menentang Republik Czech, di mana ada juga saya menyatakan semalam dalam analisis saya bahawa kelebihan pasukan Korea Selatan ini adalah terletak kepada skill individu mereka lah.
1: Betul.
2: Dan bertemu dengan pasukan yang mempunyai fizikal yang agak besar. Bermain secara fizikal iaitu Republik Czech. Dan pada permulaan Korea Selatan dikejutkan terlebih dahulu dengan jaringan pendahuluan pendahuluan pada minit ke-59.
1: Betul.
2: Hasil tandukan Kapten Czech iaitu Ladislav Krejci. Di mana kalau Ozil lihat melalui satu hantaran daripada luar kotak penalti, kita nampak defense Korea Selatan dah lompat untuk clearkan bola tu.
1: Yeah.
2: Ternyata tidak mencukupi dan Kapten Republik Czech yang tinggi lampai itu dengan mudah menanduk untuk mendahului Korea Selatan pada minit ke-59.
1: Ya, betul.
2: Tapi seperti mana yang kita dah cakap, Korea Selatan ini memiliki dia punya pemain iaitu Hwang In-byon, di mana perancang tengah ini yang kita boleh anggap sebagai man of the match lah pada semalam. Pada minit ke-67 dengan satu apa nama melecehkan ataupun memperdayakan penjaga gol dan membuat sukitan yang sangat cantik dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-67. Dan beliau sekali lagi menjadi duri dalam daging untuk pasukan Republik Czech apabila pada minit ke-80 dia membuat satu aksi yang sangat cantik untuk menghasilkan gol kemenangan yang dijadikan oleh Om Hyo-gyul. Dan satu lagi Ozil, Korea Selatan ini ditambah kecemerlangan dengan aksi yang sangat bergaya oleh penjaga gol mereka lah, iaitu Kim Seong-yu. Saya rasa kalau tidak disebabkan oleh ketakasan penjaga gol ini, Republik Czech boleh menyamakan gol gol penyamaan, dan kalau tidak kalau silap-silap sikit, kemungkinan Republik Czech boleh memenangi perlawanan pada pagi tadi lah.
1: Ya, betul. Ui, macam ada tengok je game ni yang subuh dan juga pagi tadi.
2: Saya tengok.
1: Dua-dua
2: sebagai
1: game.
2: Sebagai kita nak analisa ni kan, saya tengok semua kedua-dua perlawanan itu.
1: Semua nama dia hafal dan juga serangan dari dua-dua pasukan dia memang ingat, memang mantap. Ya. Inilah penganalisis game yang kita mau. Jadi, untuk game pagi ini, pada pukul 3 pagi di antara Kanada dan juga Bosnia and Herzegovina, pada 3 pagi nanti, dan juga USA menentang Paraguay pada 9 pagi. Tapi sebelum itu kita mau analisis dulu untuk perlawanan yang bakal berlangsung pada 3 pagi nanti. Ini tuan rumah juga kan, Kanada dan Amerika kan. Okay. Jadi mungkin analisis dan juga ramalan daripada Coach MK sendiri untuk perlawanan Kanada dan juga Bosnia.
2: Untuk head to head bagi pertemuan di antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, ini adalah merupakan perlawanan pertama mereka lah. Jadi kedua-dua pasukan saling tidak mengetahui antara satu sama lain. Okey, dan kita akan pergi dulu kepada pasukan Kanada, di mana ketua jurulatih mereka iaitu Jesse Marks. Ini bukan calang-calang Ozil lah. Dia ini adalah bekas pengendali kelab Leeds United yang bermain di Liga Inggeris, dan juga merupakan bekas pengendali RB Leipzig.
1: Wih, bukan calang-calang.
2: Bermakna bermakna ini bukan calang-calang jurulatih lah. Dan formasi kegemaran beliau adalah 4-4-2, iaitu bermain secara dinamik. Biasanya Marks ini dia membawa falsafah bola sepak yang kita panggil sebagai ginger pressing ataupun tekanan tinggi secepat yang mungkin. Ini dia punya style, di mana dia tidak akan membenarkan lawan menunggu di kawasan bawah. Mereka akan menggunakan sistem high intensity pressing, di mana sejurus selepas kehilangan bola, rangkaian tengah dan serangan akan terus menerkam pemain lawan untuk merampas semula bola di dalam kawasan bahaya. Apabila menyerang, formasi 4-4-2 mereka ini akan bertukar menjadi 2-4-4 yang sangat agresif. Ini dia punya sistem ini. Di mana dua pertahanan sayap mereka akan naik tinggi ke atas untuk memenuhkan kawasan kotak penalti lawan, dengan dia orang punya keistimewaan adalah hantaran lintang yang laju. Ini dia orang punya tactical yang biasa digunakan oleh jurulatih mereka lah. Dan kita akan melihat pemain-pemain yang menjadi tumpuan, yang dijangka menjadi tumpuan pada pagi ini adalah Alphonso Davies. Ini pemain Real Madrid yang bermain di La Liga.
1: Posisinya apa
2: dia? Kita tahu dia ni bermain sebagai inverted wing, back kiri, di mana kelebihan pemain ini adalah kepatasan luar biasa yang beliau gunakan untuk melakukan larian overlapping bagi memecahkan blok pertahanan pihak lawan.
1: Memang okay, buang kaleng lah kan.
2: Memang bahaya ini. Dan juga sayap lincahnya iaitu Tajon Buchanan, iaitu yang bermain dengan Inter Milan di Liga Serie A Itali, di mana pemain ini dia sangat bagus dalam situasi satu lawan satu. Okey, untuk mengembar-gemburkan pertahanan pasukan lawan lah. Ini bahaya. Dan juga Jonathan David, pemain pasukan Lille di dalam Liga Perancis, dan juga Celi Lerin bermain di kelab Spanyol iaitu Mallorca, di mana gandingan twin striker ini David akan turun sedikit ke bawah sebagai false number 9 untuk menarik pertahanan keluar, manakala Lerin yang bertubuh sasa ini akan masuk mengisi kekosongan sebagai penyudah lah. Ini mereka punya keistimewaan. Okey, dan juga dia orang punya jenderal di bahagian tengah yang diketuai oleh Stephen Equestio yang bermain dengan FC Porto di Liga Portugal, yang akan bertindak sebagai deep lying playmaker untuk mengawal tempo dan mengedar bola ke bahagian sayap. Dan satu lagi pemain mereka yang menjadi perhatian iaitu Derek Cornelius yang bermain dengan pasukan Olympique de Marseille yang bermain di Liga Perancis, dan juga Alistair Johnston yang bermain dengan Celtic di Liga Scotland. Okey, di mana kedua-dua tonggak utama di bahagian belakang ini yang perlu bersiap sedia mengekang serangan balas pasukan. Contohnya malam ni mereka akan balas pivotnya lah. Dan ini memperlihatkan bagaimana kekuatan Kanada, Kanada selaku tuan rumah lah. Tapi lawan mereka juga bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng. Iaitu
2: Bosnia Herzegovina. Bukan kaleng-kaleng orang bilang kan.
1: Mantap babu Naya Pakarim orang bilang.
2: Ya betul. Coach dia iaitu Sergei Barbares. Seorang legenda bola sepak Bosnia sendiri, iaitu bekas bintang Bayer Leverkusen yang bermain di Liga Jerman.
1: Bagus lah, study ya.
2: Bukan kaleng-kaleng ni. Ini pun pengalaman luas. Pernah bermain di Liga yang tertinggi di Eropah. Okey. Dan formasi yang gemar beliau gunakan adalah 3-5-2 ataupun 5-3-2, iaitu bermain secara compact. Okey. Di mana kalau kita lihat Barbares ni, dia biasanya akan menggunakan pendekatan low block defense dan juga direct counter attack. Di mana kita lihat dia lebih suka bertahan dan melakukan serangan balas, di mana biasanya dia akan meletakkan 5 pemain pertahanan sejajar di kawasan bawah apabila bertahan untuk menutup segala ruang ataupun kita panggil larian space lah pemain sayap Kanada. Mereka tidak akan, mereka akan membiarkan dulu pasukan lawan menguasai bola dan menunggu masa yang sesuai untuk melakukan perangkap counter attack. Ini dia punya falsafah dia.
1: Ini Bosnia kan?
2: Bosnia. Pemain yang perlu diberi perhatian oleh pasukan Kanada adalah Sin Kolaksinac, yang juga bukan kaleng-kaleng, bermain di Liga Serie A bersama dengan pasukan Atlanta, di mana beliau ini bertindak sebagai pertahanan tengah sebelah kiri, left center back. Dan pengalaman, kita tahu kan dalam Serie A ni kebanyakan mereka bermain dengan secara fizikal.
1: Betul.
2: Dan beliau akan menggunakan pengalaman yang ini adalah untuk mengunci pergerakan Jonathan David lah. Selain daripada itu, pemain Amar Didek yang bermain dengan pasukan Brighton di Liga England merupakan seorang pemain ini England, dia bukan kaleng-kaleng juga.
1: Ini mesti hebat punya ni,
2: bermain di kelab.
1: Ini balik-balik tewaskan Liverpool ni. Brighton tu.
2: Penyokong Liverpool lah. Jadi kita tak tahu bahawa pemain ini merupakan pemain wing back kanan yang memikul tugas yang agak berat untuk perlawanan pada pagi ini, iaitu dia harus menyekat asakan daripada Alphonso Davies, pemain Real Madrid ini di sebelah sayap. Okey. Dan seterusnya Benjamin Kahirovic yang bermain dengan AJ Amsterdam di Belanda, dan juga Dennis Hussein Basic yang bermain dengan FC Cologne di Liga Jerman, di mana gandingan kedua pemain tengah ini yang akan menjadi perisai lah. Pertama, untuk mengekang rantaian pertahanan bagi memotong hantaran pendek pasukan Kanada. Seterusnya, Irmiden Dimorovic yang juga bermain di kelab yang terkemuka iaitu WFB Stuttgart di Jerman. Ini merupakan penyerang tunggal yang berbisa, yang biasanya beliau ini akan bertindak sebagai target man lah. Okey, apa kelebihan dia? dia mempunyai kekuatan fizikal yang sangat kuat untuk apa nama memegang bola, hold up play. Okey, sementara dia menunggu rakan-rakan sukan naik membantu serangan. Dan akhir sekali adalah Yusuf Tayub. Pemain Yusuf Ghazi Bigovic.
1: Nama pun hafal
2: di Liga Austria bersama dengan pasukan Stam Gas, merupakan seorang pertahanan sayap kiri yang akan mengimbangkan transaksi pasukan dari Mut bertahan kepada Mut menyerang. Okey Ozil, tapi daripada kalau Ozil tanya saya, prediction saya pada malam ini, kalau kita lihat kekuatan pasukan Kanada adalah mereka lebih kepada menyerang dan bertemu juga dengan pasukan Herzegovina ini yang lebih bertahan kepada pasukan yang bertahan dan melakukan counter attack. Okey. Kalau kita nak lihat daripada head to head, memang belum ada rekod pertemuan. Jadi perlawanan yang dijangkakan menarik, dan saya rasakan kemungkinan lah pasukan Kanada akan menang dengan 2-0 lah pada pagi ini.
1: Okey, untuk perlawanan buat ramalan untuk perlawanan pagi tadi, hampir-hampir, tapi ini kali kita tengok adakah hampir-hampir ataupun jauh tersasar. Sama-sama kita nantikanlah. Okey, jadi sekejap lagi kita akan analisis lagi untuk perlawanan pada 9 pagi di antara USA dan juga Paraguay. Okey, jadi kita mau layan dulu lagu daripada Coldplay, A Sky Full of Stars. Sabah FM, bagus bah.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, kembali di Sembang Bola Dunia, masih lagi bersama dengan penganalisis perlawanan kita yang akan berlangsung pada 3 pagi ini di antara Kanada dan juga Bosnia. Kita sudah ulas dan juga sudah menganalisis perlawanan yang dianalisis oleh kita punya coach MK, dan sekarang ini perlawanan pada pukul 9 pagi nanti di antara USA menentang Paraguay. Jadi coach, macam mana untuk analisis perlawanan di antara USA dan juga Paraguay? Silakan coach.
2: Okey. Ini pasukan ni seri bertemu lah. Kalau kita tengok head to head, kalau melalui saya punya ni adalah mereka telah bertemu sebanyak 9 kali lah, di mana dalam 9 kali pertemuan itu pasukan Amerika Syarikat ataupun USA telah memenangi sebanyak 5 kali perlawanan. 2 kali perlawanan dimenangi oleh pasukan Paraguay dan 2 kali berakhir dengan keputusan seri lah. Tapi itu adalah cerita lama lah kan, itu adalah rekod head to head. Tetapi bola sepak ni orang cakap segalanya berkemungkinan, tapi untuk pasukan Amerika Syarikat kali ini mereka telah dilatih oleh satu nama yang besar ataupun pengendali yang berprofil tinggi, iaitu Mauricio Pochettino, yang mana kalau semua peminat bola sepak tahu beliau berasal daripada Argentina dan juga bekas pengurus pasukan yang terkenal di Liga Perdana Inggeris iaitu Tottenham Hotspur, dan juga pernah menjadi pengurus pasukan Chelsea dan juga pasukan yang baru-baru ini menjuarai
1: Champions League
2: Piala Eropah, iaitu betul, PSG Champions League. Okey, di mana Pochettino ni seorang pengendali yang sangat berpengalaman lah bagi saya, dan beliau gemar menggunakan formasi 4-3-3, iaitu posisi menyerang dan juga kita panggil sebagai false attacking lah. Okey, yeah. Dan di bawah kendalian Pochettino ni Amerika Syarikat bermain dengan gaya Eropah yang sangat dinamik, dan mereka menggunakan formasi 4-3-3. Okey, di mana Ozil, taktikal utama mereka adalah positional play and overloading, di mana mereka suka menguasai bola secara lama, kemudian membina serangan sabar daripada bawah dan akan memenuhkan salah satu bahagian sayap dengan 3 hingga 4 pemain untuk mengelirukan pertahanan lawan lah. Okey, okey, untuk mengelirukan pertahanan lawan sebelum menukar hantaran secara mengejut ke sebelah kawasan yang kosong. Ini adalah kegemaran Pochettino. Okey, dan dia juga suka meluntut transisi menyerang ke bertahan yang sangat laju. Okey, jika mereka hilang bola, barisan tengah mereka akan terus melakukan tekanan bagi menyekat ruang hantaran awal pasukan lawan lah. Okey, ini adalah taktikal yang gemar digunakan oleh Pochettino, dan kita lihat Amerika Syarikat mula selesa dengan corak inilah 4-3-3. Dan bagi pemain utama ataupun pemain tumpuan untuk pasukan Amerika Syarikat, tak lain tak bukan

0: saya rasa semua orang pun tahu, iaitu Christian Pulisic, yang mana beliau sekarang ini mewakili pasukan AC Milan yang bermain di Serie A Itali. Mm-hmm. Dan dia ni merupakan kapten dan bermain di sayap kiri. Okey, tugas Christian Pulisic ini adalah melakukan larian ke dalam, inside forward, untuk mencipta peluang atau melakukan rebatan terus. Ini dia punya apa ni, kegemaran lah. Dan juga seterusnya iaitu Folarin Balogun, di mana pemain yang bermain dengan kelab Monaco di Liga Perancis, merupakan penyerang utama yang mempunyai larian off the ball yang sangat bijak untuk memecahkan perangkat outside Paraguay. Ini dia punya kita panggil kepakaran lah. Okey. Dan Timothy Weah yang bermain dengan pasukan Juventus di Liga Itali, dan Weah ni merupakan sayap kanan yang boleh menawarkan kepantasan untuk melakukan hantaran lintang ke dalam kotak penalti. Dan pemain seterusnya Winston McKennie, yang juga rakan sepasukan beliau di Juventus dan juga bermain di Liga Itali, merupakan pemain tengah yang box to box yang akan menjadi enjin pasukan. Okey, Winston ini penting untuk memenangi bola di tengah dan sering masuk ke dalam kotak penalti sebagai pengembur sayap. Dan pemain seterusnya iaitu Anthony Robinson yang bermain dengan Fulham di Liga Perdana Inggeris, sebagai pertahanan kiri moden yang sangat rajin naik membantu serangan. Beliau ni gemar melakukan overlapping, Ozil. Ini pemain begini yang kau bisa menawarkan lebih pilihan kepada skuad Pochettino. Dan seterusnya Chris Richard, yang bermain dengan pasukan Crystal Palace di Liga England, merupakan tonggak utama benteng pertahanan tengah yang fizikalnya yang tinggi, yang biasanya dia akan menyekat bola-bola tinggi lah daripada pasukan lawan. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Amerika Syarikat. Dan lawan mereka pada pagi nanti iaitu Paraguay, di mana Paraguay juga tidak kurang hebat, dilatih oleh Gustavo Alfaro, yang ini dikenali dengan sebagai pakar taktikal berpengalaman, pakar taktik lah berpengalaman, yang juga berasal daripada Argentina, yang terkenal dengan rekod pertahanan yang sangat liat. Ini dia memang terkenal begitulah. Dan biasanya Gustavo ini gemar menggunakan formasi 4-4-2, iaitu menggunakan blok rendah atau kita panggil sebagai low block dan grip. Okey, di mana Gustavo ini dia terkenal dengan DNA bola sepak yang kita gelar sebagai Gara Guarani. Okey, apa maksud dia? Semangat juang yang kental, fizikal dan tidak kenal kalah. Dia boleh memberi motivasi kepada para pemain dia ini. Dan Alfaro ini juga biasanya akan menyusun formasi 4-4-2 dengan gaya deep low block. Okey, mereka tidak malu untuk bertahan secara kompak di kawasan sendiri dan membiarkan pasukan lawan menguasai permainan. Okey, taktik utama Paraguay ialah dia yang menyekat kreativiti polisi, okey, dengan kawalan ketat iaitu double team sebelum melancarkan counter attack kilat menerusi kepatasan pemain sayap muda mereka. Dan satu lagi bagi saya, senjata rahsia Paraguay ini adalah situasi bola mati ataupun set piece lah. Setiap kali mendapat sepakan percuma ataupun juru, pertahanan mereka yang mempunyai fizikal yang lebih besar sasar ini akan naik untuk memburu gol tandukan. Jadi pemain yang akan memenuhi cita rasa Alboro ini adalah, yang pertama kita lihat Gustavo Gomez, pemain yang bermain di Liga Brazil bersama dengan pasukan Palmeiras, di mana Gustavo ini bertindak sebagai kapten dan juga jenderal pertahanan. Pemain veteran tetapi sangat kental dan fizikal yang begitu baik, dan dia ini akan ditugaskan untuk menguncilah pergerakan Folarin Balogun. Dan pemain kedua iaitu Julio Ansito yang bermain di Liga England, yang seperti yang cakap tadi Brighton yang selalu kalahkan pasukan Liverpool ini. Okey, di mana pemain muda yang bermain di APL, dan dia ini, Ozil, mempunyai skill individu yang tinggi serta kreativiti untuk menghidupkan serangan balas atas Paraguay. Dia ada muda dan dia pemain yang mempunyai kreativiti yang tinggi lah. Dan juga Miguel Almiron, saya rasa ini kenal lah, bermain dengan pasukan Newcastle United di England, merupakan sayap kanan berpengalaman luas dan dia memiliki kebatasan larian lurus, dan beliau ini sangat rajin membantu pertahanan dan ini amat ditagih oleh Alfuro lah. Dan seterusnya Matias Villasante yang bermain di Liga Brazil bersama dengan pasukan Gremio, merupakan pemain tengah bertahan, defensive midfielder yang menjadi perisai utama untuk memotong rantaian antara McKay daripada pasukan Amerika Syarikat. Dan yang terakhir, pemain yang harus diberi perhatian oleh pasukan Amerika Syarikat iaitu Antonio Sanabria yang bermain dengan pasukan Torino di Liga Itali. Ini adalah merupakan penyerang tunggal di sebelah atas yang akan bertindak sebagai penggempur fizikal, dan dia ini saya rasa yang akan mengujilah pertahanan Amerika Syarikat. Jadi kalau kita lihat pertemuan di antara kedua pasukan ini, bagi saya selaku tuan rumah, kelebihan akan berpihak kepada Amerika Syarikat lah, kerana dengan sistem yang diterapkan oleh Pochettino yang lebih suka ke attacking, manakala kalau kita lihat pasukan Paraguay ini dia lebih kepada falsafah bertahan dan menyerang secara pantas. Jadi melalui kita lihat head to head pun, di mana Amerika Syarikat ada kelebihan 5 kali menang ke atas pasukan Paraguay, dan saya jangkakan perlawanan ini akan berlangsung dengan sengit, dan keputusan dia, jangkaan saya adalah Amerika Syarikat akan menang dengan kelebihan 1-0 lah.
1: 1-0, okey. Dan Sisi Bakumar ni dia tanya, bah, kita punya legend, okey, dia bilang coach sokong apa untuk Piala Dunia ni, dia bilang.
0: Okey, untuk saya sudah berkali-kali menyatakan bahawa pasukan kegemaran saya adalah pasukan Argentina.
1: Wow, Argentina.
0: Dan saya saya sangat yakin bahawa kali ini Argentina boleh menjadi buat apa kita panggil double lah kan, sebab yang mereka adalah merupakan juara bertahan pada edisi lalu, dan saya rasakan bahawa sekali lagi bermain di apa ni Amerika Latin, kerana tak semua pasukan dapat bermain dalam satu altitude yang tinggi.
1: Betul.
0: Daripada paras laut berserta dengan cuaca yang agak panas. Bagi saya, kebanyakan pemain-pemain daripada Eropah ini mungkin akan menghadapi sedikit masalah lah apabila bermain di altitude yang tinggi berserta dengan keadaan cuaca yang panas, dan saya sangat yakin pasukan daripada Amerika Selatan ini seperti Argentina, Brazil ni akan memberikan persembahan yang, yang terbaik, dan saya tetap memilih saya punya pasukan Argentina untuk menjulang kali lagi Piala Dunia pada tahun inilah.
1: Messi punya last dance lah kan. Okey. Jadi nampaknya analisis dan juga ramalan untuk perlawanan di antara Kanada dan juga Bosnia tadi 2-0 kan?
0: 2-0 betul.
1: Ya, USA dengan Paraguay berakhir dengan USA 1, Paraguay 0. Okey, jadi kita nantikan keputusan pada pagi nanti, adakah ramalan ini benar belaka ataupun bagaimana. Jadi apapun, kita mengucapkan terima kasih untuk Coach MK, walaupun malam-malam macam ini pun dia tetap sudi untuk diganggu sempena dengan Piala Dunia yang berlangsung 2026. Okey, Coach.
0: Okey, terima kasih juga kepada apa ni coach DJ Ozi, dan saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada RTM selaku penyiar rasmi untuk kejohanan Piala Dunia pada tahun ini, dan juga Unify TV lah. Terima tahniah sekali lagi.
1: Okey, coach, terima kasih. Nanti kita akan cuba hubungi lagi untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, dan kita akan bawakan lagi banyak coach-coach yang akan menganalisis perlawanan sepanjang Piala Dunia. Okey, coach.
0: Okey, terima kasih.
1: Selamat malam. Bye.
2: Bagus,
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus, Ba.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus, Ba. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Bagus, Bas, Sabah FM.
1: Hai,
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
6: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya, sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jera Co. Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia-Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Toni Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quen pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Aminuddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak lebih dari lebih perfect. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Aminuddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susulan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik bah. Jom, apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: mengecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Bersama Ella dengan Gitalah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita layan pula Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apapun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Jaga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruhantu. Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu. Kita terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Main Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

Kristen dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, lagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Johar Ajib dari Kelab Zawi Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tuna Tufilip Maling, kita ada Juas BZ Abdullah, kita kasih on terus, hadir dari Puchong, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Brisa Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shailin Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Beruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang sepanah lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, saya ada menemani anda ya. Rita Rosaya Sumandak Sabah hadir, Janet Zaibida dari Salju Iskandar Puteri Johor, Lin Roslinda Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni Mon juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syahab, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

Komplimen dengan hakikat perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazri Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyur, Fazli, Zainal dan Difeda. Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mouta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, dahan reput abang tanker Petron. Pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Dadlina. Ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga turut hadir. Ada Adil Lacoste, ada Bonda juga turut bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori pam-pam-pam, luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga turut bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga turut bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Kromo. Mantap terus. Siti Cincin.

Siti Cincin, Asmal Ini Hanan, ada dari Alustar, ada Su dari Lumut. Okay, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa yo, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus bujur, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu sampai

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Wings dengan Bazooka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Klik, dekat TV 1, bukan TV 1, saluran sukan RTM ataupun TV OK, terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zadi hadir merusi live Twitter pada waktu ini. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tokia dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Amy Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach Hayes, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaidun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Luncur terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Ramai hari itu cuti sekolah tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara.
masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia, kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia melalui lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan Nasional Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM

Lagu ciptaan Jatin Lali dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yani dan juga Udi Narayan Mersi. Lagunya Jenaka Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Nombor kita ke 1.31 Media Pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan, merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi nasional game berhantu. Okay, bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, sama pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asha Memiana, Rora Tacha, Lee N, Merpati Putih, Iza, Virginia, Vanessa. Siapa lagi? Pejuang Tegar pun hadir. Member Man Boy, Sabriu Rajman Bangah, katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina. Okey, terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Do mati dulu. Itu dalam filem B. Ramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Puteri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona, Pulau Pinang. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Ya sikit tapi berkat. Nah, kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalu lah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancah hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan, roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lantaran suara Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2020.

0: dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 150

0: Perak 90.0 FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Kumpulan Sken dengan Sanggupkah Kau Bersabar Saya. Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Ya betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasrul Geng Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja kudap-kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu bahaya tu potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Samaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di pantai dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Mizi85, Mrs. Vario sama bertugas, Norizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Ani Sarbini, My Lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zida, Putri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Ani Sarbini, Fairuz, Rosie Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisarah juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Ani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. SB Pang Pang Pang Ahboy Cik Syamah pun terus bersama-sama. Ok, sambung lagi, sambung lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B, Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan Geng Berhantu tau. Betul, semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Piala Sepak Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Belgian Krakow mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Krakow bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan buat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini kata orang tu dapat meringankan beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan tahun ini menjadi pentas terakhir untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah. Untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia, Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers, sui, mantap. Rinova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yung Iza, Ju 8754, Anis Ayi, ada Nuras, ada siapa lagi, siapa lagi, Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya, mantap semua. Fiza Riza, jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh mantap, 1 juta like hari ini, 1 juta like. Astagnya teruntuk Cinta Hati terus lagi berhibur merusi lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

komposernya Awang BBR. Dah masa terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi-mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan? Bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat. Nasional Game Berhantu. Sekejap lagi, bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan. Ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Maksudnya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti berubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Ia tak sihat, pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadong, berketul-ketul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadong. So, pergi jumpa doktor, takut. Okey, Mustaqim Hanor Azu Wawa. Adik dari Blok Pinang, terima kasih hadir. Abang Zeg, ada Norba Dayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil. Melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68. Terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Geng Buruh Hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping. Mr. Joe, saya okey je. Derma darah lagi mantap. Itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir. Mantap.
nasi lemak. Nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tahu. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera, kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker Shell, KVDT tu bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. 3:30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM. 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu lah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toki-toki warung, toki-toki restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zuumi, Frankie Alun dari Sabah. Normanda, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawa Lina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, terus lakukan kebaikan meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koalisi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada...

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 70.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya, kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya, murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab. Dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: berterusan. Teruskan bersama
1: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM. Bagus, Pak. Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

dibuang, sepah tunggu aku hilang, sepah malu dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang, sepah tak mampu untuk halang, sepah nak satu hanya seorang, sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kenyo FM 6 hingga 9 pagi. Renta segar.
2: Renta segar.
3: Ooh, you say I miss you. Lidaku keluh.
1: Warrior Zone 9 hingga 12.

0: hujung minggu anda. Bersantai bersama dengan kami di Kenino FM. Hebat show-nya.
1: Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi, selamat berhujung minggu dan juga seperti biasa hari ini dalam edisi hujung minggu. Saya ingin bertanya jugalah dulu. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Keningau FM Hebat Syoknya dan juga masih kekal lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, pagi-pagi begini, saya mau tanya khabar kamu orang. Apa khabar Sabtu pada hari ini? Adakah masih lagi dibuai mimpi? Masih lagi diselimuti selimut yang empuk pagi-pagi ni kan? Cuaca pun sejuk, tidak panas. Dan juga harap semuanya pada ketika ini yang masih tidur, tidak mengapa, teruskan tidur. Bagi yang sudah bangun, harap semuanya bangun dengan hati yang lapang. Dan juga pada ketika ini mungkin ada di antara pendengar yang sudah pun di ruangan masing-masing, di tempat masing-masing. Ada yang pagi-pagi begini pergi keluar mencari rezeki kan. Ada juga mungkin yang pada ketika ini pagi-pagi begini sudah beli sarapan pagi. Tidak mengapa, biarkan anda pagi-pagi ini tenang-tenang dulu. Jangan kelang kabutkan. Yang penting anda bangun dengan minda yang segar, senyuman yang manis untuk memulakan hujung minggu anda. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk edisi Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, seperti biasa untuk edisi hujung minggu ini, saya akan putarkan kepada anda lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda yang juga sedang bersarapan ini. Mungkin pada ketika ini ada lagi yang sudah bersarapan bersama dengan keluarga, ataupun pada pagi-pagi begini sudah merancang aktiviti hujung minggu kan. Pagi begini dengan suasana yang cukup tenang, suasana yang cukup indah, pagi-pagi begini sangatlah sesuai kalau buat aktiviti-aktiviti, contohnya seperti berjoki, breeze walk ataupun main basikal bersama dengan keluarga kan. Ataupun yang pada ketika ini bawa anak jalan-jalan, mungkin pada hari ini ada yang pergi memancing. Adakah pergi memancing awal pagi? Selalunya memancing pada waktu petang. Mungkin juga kan ada yang buat aktiviti-aktiviti masing-masing. Ataupun pagi ini mungkin ada yang bangun sekadar menikmati pagi santai di rumah. Kalau pagi isteri tinggal jumaat, dia bergegas untuk pergi kerja kan. Jadi pagi ini mungkin dia mau bangun awal, tapi dia masih lagi bersantai di rumah. Jadi apapun, nikmati sahaja pagi hujung minggu anda. Dan juga seperti biasa untuk hari ini, info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan buat semua pendengar setia Keningau FM. Jadi pagi ini biarkan Sabtu anda lebih bermakna dengan lebih ceria dan juga lebih berwarna dengan irama tempatan yang menyegarkan jiwa. Dan juga sebelum saya lupa, sepatutnya selalunya edisi ujung minggu ni kami akan putarkan lagu-lagu Sabahan. Jadi biarkan irama tempatan ini menyegarkan jiwa anda. Jadi jom kita layan dulu lagu-lagu Sabahan untuk menyegarkan pagi anda hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: info cuaca.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk semua pendengar di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini, dan bagi yang memandu kenderaan pada ketika ini, hati-hati di jalan raya. Jangan tergesa-gesa. Pandu selamat, jiwa selamat. Baiklah, terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Jom dia tengok.
1: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat, syoknya.

Baiklah, main jauh-jauh daripada AG baru sahaja menghiburkan pagi anda pada pagi ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga pagi-pagi ini. Dan juga sekarang ini pukul 6.31 minit pagi, kita masih lagi di pusingan yang pertama untuk segmen Rentak Segar edisi hujung minggu. Baiklah, untuk edisi hujung minggu pada hari ini, seperti biasa kami akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik. Jadi terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, pagi-pagi begini kan, mungkin ada yang baru bangun, ada yang baru restart semula. Restart maksudnya ada yang baru bangun, baru menyegarkan, dia masih lagi mengelamun, memikirkan apa yang saya mau buat ujung minggu ni kan, apa yang saya mau makan kan. Pagi-pagi lagi sudah fikir pasal makan. Itu adalah benda dan juga perkara yang normal sebenarnya. Kalau pagi-pagi kita memikirkan untuk ke depan, ataupun kita memikirkan untuk di jam-jam yang seterusnya, benda-benda begitu adalah perkara-perkara yang normal. Dan juga sebenarnya orang yang begitu adalah orang yang sangat-sangat teliti dalam waktu seharian dan juga kerja-kerja seharian. Jadi mungkin pagi ini ada yang memikirkan, ada yang merancang, okey, baiklah pagi ini dan juga sekarang ni saya mau bangun dulu, saya mau tenangkan diri, minum secawan kopi, fikir apa yang mau dibuat ujung minggu ni. Isteri hingga Jumaat sudah bekerja, duduk seharian di pejabat, buat kerja, semak kerja, tengok PC kan, mata pun sudah sakit. Jadi apa kata hujung minggu ni kita rehatkan sendiri sikit kita punya fikiran tu, rehatkan kita punya minda, pergilah berjalan-jalan kan. Kalau pagi-pagi begini mungkin ada pasar tamu di mana-mana kan, mungkin di Tenom ataupun di Apin-Apin pasar tamu kan, pergilah tengok, mana tahu ada benda-benda yang belum kita tengok, belum kita tahu terjumpa di sana kan. Jadi sebenarnya waktu-waktu begini adalah waktu-waktu yang sangat seronok kalau kita jauhkan dulu kita punya aktiviti seharian itu untuk hari ini ataupun untuk hujung minggu. Contohnya kurangkan tengok telefon, kurangkanlah tengok telefon kan. Pagi-pagi ni janganlah bangun-bangun je terus buka telefon, tidak seronok lah. Apa kata pagi-pagi hujung minggu ni kita bangun, bangkit, kita tengok kawasan sekitar kita. Kalau lagi dalam perkampungan tu punya seronok kan, bangun-bangun kita tengok tumbuhan-tumbuhan hijau, kita tengok suasana, kita masih dengar bunyi-bunyi bernyanyi, itu satu-satu suasana yang mungkin kita tidak akan jumpa lagi. Itu adalah suasana yang mungkin kita tidak akan tahu bila dia akan muncul semula. Jadi apa kata pagi ini, hujung minggu ini, nikmati hujung minggu anda kan. Kalau pagi begini, pagi-pagi sekarang ni mungkin ada yang sudah bertenaga. Sekarang ni mungkin ada yang pagi-pagi pergi kebun, ataupun pagi-pagi ni ada yang tengah cari sarapan pagi dalam kereta sekarang ni kan, pergi ke kedai membeli kopi. Wah, pagi-pagi berpantun. Mungkin juga pagi-pagi ni ada yang merancang, okay, pagi ni saya mau makan nasi lemak, pagi ni saya mau makan ini, pagi ni saya mau minum ini. Tidak apalah kan, kalau orang yang diet tu hari ujung minggu ni cheat dia lah sikit, minumlah kopi, minumlah teh tarik kan. Bukannya hari-hari pun boleh minum, tapi kurangkan sikit lah, kurangkan sikit gula dalam minuman tu, kawal gula dalam minuman tu. Dan juga kalau sarapan boleh juga, tiada masalah, tapi porsi ataupun kuantiti hidangan makanan tu kurangkan sikit lah. Itu sebenarnya untuk kesihatan kita juga. Okey, baiklah, nanti sebentar nanti kami akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi apa kata sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya. Listen.

0: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah 13 Jun 2026 iaitu hari Sabtu. Baiklah, kita mulakan harga bagi susu getah RM9.32 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.59 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.86 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.37 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.64 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.14 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk hari ini 13 Jun 2026 hari Sabtu. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.32 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.59 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.86 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.37 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.64 sekilogram. Dan air sekali, getah sekerap RM1.14 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info terkini dan juga info semasa. Dan juga ketika nanti kami akan kongsikan kepada anda doa pilihan. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

hebat syoknya. Hiburan.

0: Ningau FM.
1: Doa ketika hujan lebat atau banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalina wala alaina. Allahumma alal akami wazirab wabutunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah ditimpa bencana ke atas kami. Ya Allah, turunkanlah di tanah-tanah, bukit-bukit dan tempat-tempat lembah serta tempat-tempat tumbuhan pokok. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa ketika hujan lebat atau

0: isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Satu 1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak lebih dari we perfect lah. Tapi so far pada first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia di undi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balas, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, pagi ini kembali lagi kita semula dalam segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan edisi hujung minggu ini. Dan juga sekarang ini kita sudah memasuki pusingan yang kedua. Sedar tidak sedar kan? Sekarang tepat pukul 7.16 minit pagi. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah 9 pagi nanti. Baiklah, cerita-cerita. Wah, kita cerita berkenaan dengan demam Piala Dunia. Sekarang ini memang kan sana sini, depan, belakang, kiri, kanan, semua bercerita berkenaan dengan bola sepak. Dan juga hari ini saya ingin berkongsi satu cerita yang menarik. Dan juga kejadian ini terjadi di negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Iaitu berkenaan dengan masjid anjur tonton Piala Dunia sambil qiyamulail. Dan juga kejadian ini terjadi di Petaling Jaya. Sebuah masjid di Subang Jaya mencuri perhatian netizen apabila tampil dengan pendekatan unik menggabungkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dan aktiviti qiyamulail bagi mengimarahkan rumah ibadah itu pada waktu tengah malam sehinggalah awal pagi. Dan juga perkongsian mengenai program tersebut dibuat naik menerusi akaun Twitch Masjid Falah USJ 9 yang mengajak orang ramai hadir ke Masjid Al-Falah USJ 9 untuk menonton perlawanan bola sepak bermula pukul 3 pagi sambil menghidupkan malam dengan ibadah. Dan juga pihak masjid memaklumkan program berkenaan bertujuan menarik minat masyarakat khususnya golongan belia dan juga peminat bola sepak untuk hadir ke masjid dalam suasana yang lebih santai namun tetap berteraskan pengisian rohani. Dan juga menerusi hantaran itu, pengunjung bukan sahaja dapat menyaksikan aksi Piala Dunia secara langsung, malah turut berpeluang menyertai qiyamulail dan juga solat berjemaah. Perlawanan menarik, suasana padu, ibadah jalan, hati pun tenang. Bukan sekadar tengok bola, kita jadikan malam ini lebih bermakna bersama-sama di rumah Allah, katanya. Dan juga selain itu, pihak masjid turut menyediakan makanan dan minuman ringan secara percuma kepada semua penganjur yang hadir. Program tersebut telah dimulakan menerusi tayangan perlawanan Meksiko menentang Afrika Selatan yang berlangsung pada Jumaat lalu. Dan juga tayangan siaran langsung itu akan diteruskan sepanjang hujung minggu ini membabitkan aksi Kanada menentang Bosnia pada Sabtu sudah terjadi. Dan juga Qatar berdepan Switzerland pada Ahad masing-masing pada pukul 3 pagi. Dan juga dalam masa sama, pihak masjid mengingatkan orang ramai supaya sentiasa menjaga adab dan menghormati suasana masjid walaupun berada dalam keterujaan menyaksikan perlawanan bola sepak. Baiklah, itu dia cerita menarik. Sana sini kita cerita pasal bola sepak. Jadi itulah cerita menarik dia berkenaan dengan sebuah masjid yang menganjur tonton Piala Dunia sambil qiyamulail. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kami akan kongsikan kepada anda, bawakan kepada anda Warta Keningau FM. Tapi apa kata pagi ini kita berhibur dengan lagu-lagu Sabahan? Jadi jom kita berhibur dengan lagu daripada Reki Marat, Kau Yakin Saja, di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 13 Jun. Kerajaan negeri terus memperkukuh sektor pendidikan, TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan modal insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta daya saing yang kukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah. Datuk Hajiji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Nor berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor dianugerahkan tokoh kemakmuran pendidikan negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah. Majlis terus menyaksikan Dr. Muhammad Kasim Tusin menerima anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, manakala Kasbullah Mangun dinobatkan sebagai tokoh guru. Datuk Hajiji berkata, penganjuran MAPENS membuktikan bahawa jasa dan bakti guru sentiasa dihargai serta diiktiraf sebagai pemangkin utama pembangunan masyarakat dan negara. Beliau berharap momentum kecemerlangan yang dicapai dapat diteruskan bagi memastikan sistem pendidikan Sabah terus berkembang. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI mampu melonjakkan produktiviti dan daya saing usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penjajah luar bandar. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alimin berkata, teknologi AI kini boleh dimanfaatkan menerusi telefon pintar untuk menghasilkan bahan promosi dan pemasaran digital yang pantas. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program latihan keusahawanan InScan Masterclass di Mempakut. Teks ucapan disampaikan setiausaha sulit kanannya, Rusman Dulamid. Sementara itu, pengerusi Lembaga Pemegang Amanah InScan, Datuk Mustafa Kamil Ayub berkata, pihaknya komited memperkasa usahawan tempatan agar mampu bersaing di peringkat global. Program siri ketiga itu dihadiri lebih 100 peserta Parlimen Kimanis. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli belah yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan, bombah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam. Beliau berkata dua premis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bombah di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pisar berkata, walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik premis memahami tanggungjawab terhadap pematuhan Undang-Undang Keselamatan Kebakaran. Pangkalan Laut Tun Sharifah Rodzia PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekad beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pangkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurut kenyataan itu, PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di zon selamat Sabah Timur Ezon. Bagi memastikan kesiapsiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pangkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya oleh kapal Auskis Liari Tun Azizan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPM memaklumkan kemahiran insania atau soft skill dikenal pasti sebagai elemen utama dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan di pasaran kerja. Pengarah Jabatan Pembangunan Modal Insan JPA, Datuk Jamalul Lail Abu Bakar berkata, setiap tahun antara 90,000 hingga 100,000 graduan yang menganggur berdepan cabaran dalam aspek perkenaan ketika sesi temuduga. Menurutnya, dapatan pengesanan graduan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Jabatan Perangkaan DOSM menunjukkan majikan memberi penekanan terhadap kemahiran insannya dalam proses pemilihan. Datuk Jamalul Lail berkata kemahiran itu perlu diperkukuh di peringkat pengajian tinggi melalui penglibatan aktif mahasiswa dalam aktiviti universiti dan program pembangunan diri. Dalam pada itu, beliau menggalakkan mahasiswa meneroka bidang keusahawanan sebagai laluan kerjaya seperti potensi menjana peluang pekerjaan kepada orang lain. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Salam Malaysia Madani.

ikuti rancangan Santai Sijili di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sijili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sijili setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, pagi ini info sukan di Keningau FM, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Ranking Harimau Malaya naik dalam diam. Skuad Harimau Malaya boleh dianggap naik secara diam-diam dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ia susulan berdasarkan kemaskini terbaru FIFA hari ini, Malaysia naik 2 anak tangga untuk berada di kedudukan ke-136 dunia meskipun tidak aksi persahabatan antarabangsa bulan ini. Kedudukan Harimau Malaya sebelum ini dijangka akan menurun susulan tiada aksi persahabatan yang diharungi skuad kendalian Peter Klamowski pada jendela perlawanan antarabangsa dibuka pada 1 hingga 9 Jun lalu. Kemaskini terbaru itu menyaksikan Malaysia di kedudukan kelima dalam kalangan negara ASEAN di belakang Thailand yang berada di ranking 94 dunia, diikuti Vietnam 99, Indonesia 118 dan Filipina 135. Baiklah, seterusnya kita ke sukan badminton. Perjuangan pemain negara di terbuka Australia berakhir. Perjalanan sensasi beregu negara wanita negara Lo Ziyuh dan juga Nur Akila Maisara Ramdan di terbuka Australia berakhir di suku akhir selepas tewas kepada pasangan Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melissa Trias Puspa Pitasari hari ini. Pasangan muda negara yang menghuni ranking ke-84 dunia itu terpaksa akur dengan kehebatan lawan yang berada di ranking ke-15 dunia apabila tunduk 13-21, 17-21 dalam tempoh 43 minit di Kuai Center Sydney. Ia pertemuan pertama antara kedua-dua pasangan dalam kejohanan berstatus jelajah dunia Super 500 itu. Febriana dan juga Melissa hadir dengan reputasi besar apabila berstatus naib juara terbuka Australia tahun lalu. Selain pemenang pingat perak sukan C dan pengalaman itu jelas membantu mereka mengawal permainan sepanjang perlawanan. Bagaimanapun, kekalahan itu tidak sedikit pun menjejaskan penilaian positif terhadap pencapaian Zui dan Nur Akila yang mencuri tumpuan sepanjang kejohanan. Malah penampilan mereka wajar diberi pujian selepas berjaya menewaskan dua pasangan kelompok 10 terbaik dunia tahun ini, termasuk pasangan Jepun yang berada di ranking ke-7 dunia, Rin Iwanaga dan juga Ni Nakanishi. Baiklah, seterusnya kita ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Brazil mampu cabar sesiapa saja, Ancelotti. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan terbaik dunia ketika mereka memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam tempoh 24 tahun. Ancelotti yang pernah memenangi 5 gelaran Liga Juara-Juara sebagai jurulatih kelab bakal membuat penampilan sulung di Piala Dunia sebagai pengendali Brazil apabila berdepan Maghribi dalam aksi pembukaan kumpulan C di New Jersey awal pagi esok. Jurulatih dari Itali itu menyifatkan peluang mengendalikan Brazil sebagai satu penghormatan besar dalam kariernya. Baiklah, tepat pukul 8.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Sabah Southern Madani Link perkuku rangkaian grid Sabah. Penggunaan teknologi moden pembangkit transformasi sektor pertanian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.